0: Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengatakan, kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
1: Beri paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
0: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan Askor dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
0: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektorial berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
2: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
3: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
2: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
4: Ya. Proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
5: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Debarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi, nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya, semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua.
4: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljannah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
3: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen. Karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
3: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia, saya akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Telchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lalu ada penalti, tendangan ke kanan, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Duh, justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih Timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas sampai berhasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Senang sekali saya Indah Dari kembali menjumpai Anda ya. Pagi hari ini di hari Selasa 30 Juni 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua saudara ya. Pagi ini saudara pendengar, untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, dan untuk Anda juga saudara pendengar ya, yang ada di pemancar lewat Roko 97,5 FM, serta untuk Anda mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat pagi, selamat menjalankan semua aktivitas Anda di hari Selasa ini. Untuk Anda juga pagi hari ini yang saat lagi akan menyaksikan pertandingan timnas Belanda versus Maroko tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Ya, semangat ya untuk Anda yang juga sepertinya kebanyakan pendukung timnas Belanda ya, di bawah Van Dijkhol. Selamat pagi saja untuk Anda semua saudara pendengar ya. Selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Dan dua pertandingan tadi ada Brazil versus Jepang, kemudian juga ada Jerman versus Paraguay saudara pendengar ya, yang juga sudah Anda simak seperti apa hasil pertandingannya. Selamat pagi saja untuk Anda semua ya. Baik, untuk Anda juga pagi hari ini saudara pendengar, tentunya informasi akan kami hadirkan ya, dari informasi cek fakta pagi ini saudara ya. Dan informasi cek fakta tentunya hadir setiap hari menemani Anda ya, selepas Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Kita dengarkan kotak pagi ini dengan lupa ingatan saudara. Selamat mendengarkan dan selamat

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB Mofield di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendi Gol Pagi. Semangat pagi pendukung Timnas Brasil pagi ini, pagi hari ini sudah pendengar ya, di mana seperti sudah Anda saksikan juga tadi ya, pertandingan pergantian brilian Ancelotti yang juga membawa Brasil menyingkirkan Timnas Jepang. Di sisi lain juga sudah mendengar ada hasil Piala Dunia 2026, ada drama penalti pulangkan Jerman, Paraguay lolos 16 besar. Saat lagi dua informasi ini akan kami hadirkan, tetapi kami hadirkan terlebih dahulu ya informasi cek fakta pagi hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI pagi ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi ataupun MK dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya saudara klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari trendbackshoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir juga dari antaranews.com, Mahkamah Konstitusi tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo juga menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan terampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nanik Sudarti Dayang menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya. Informasi terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat resmi menghentikan MBG, saudara pendengar, merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas setiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

pukul 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul siang, saudara ya. Saya Indah Dari masih menemani Anda. Tadi informasi sudah kami hadirkan dalam segmen Cek Fakta siang hari, pagi menjelang siang hari ini ya. Informasi yang kami lansir dari portal berita Komdigi terkait dengan MK dan juga DPR resmi menghentikan MBG yang mana merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Saat lagi di pukul 10 hingga pukul 11 beragam informasi kami hadirkan. Tepat pukul 12 kita akan bersama dalam segmen MPL Musik Melepas Lelah. Pukul 13 Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selepas itu informasi Cek Fakta kembali kami hadirkan hingga akhir kebersamaan kita saudara di pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda siapa manusia tercepat di dunia? Dilansir dari rri.co.id. Hingga tahun 2025, Usain Bolt masih dianggap sebagai manusia tercepat di dunia dengan rekor lari 100 meter dalam waktu 9,58 detik. Meskipun ada pelari cepat lainnya, Bolt tetap menjadi ikon dalam dunia atletik. Usain Bolt mencetak rekor dunia dalam lari 100 meter pada 16 Agustus 2009 di Berlin, Jerman. Waktu yang dicatat adalah 9,58 detik yang hingga saat ini belum terpecahkan. Beberapa pelari tercepat lainnya di antaranya ada Tyson Gay mencatat waktu 9,69 detik di Shanghai Golden Grand Prix 2009. Ada Johan Blaek juga mencatat waktu 9,69 detik dan menjadi juara dunia 100 meter termuda pada 2011. Justin Gatlin memiliki rekor 9,76 detik dan memenangkan medali emas Olimpiade pada 2004. Christian Coleman mencatat waktu 9,76 detik di Doha pada 2009. Dan Fred Carley juga mencatat waktu 9,76 detik dan meraih medali emas di nomor lari 100 meter pada tahun 2020.

Coba Anda bayangkan, jika di sebuah pertandingan sepak bola tidak mempunyai wasit, tentunya 22 pemain harus mengatur diri sendiri. Tahukah Anda, siapakah wasit pertama dalam pertandingan sepak bola yang tercatat dalam sejarah? Dalam sejarah, pertandingan sepak bola modern, wasit pertama yang secara resmi memimpin pertandingan tercatat pada tahun 1840-an di Inggris, saat aturan permainan mulai dibekukan oleh berbagai klub. Namun, peran wasit waktu itu berbeda dari sekarang. Awalnya, pertandingan hanya diawasi oleh 2 umpire atau perwakilan dari masing-masing tim yang akan dipanggil jika ada perselisihan. Kemudian, pada tahun 1871, FA Inggris memperkenalkan referee atau wasit netral yang bertugas di lapangan lengkap dengan peluit yang pertama kali digunakan tahun 1878 oleh wasit Joseph Hobson dari Birmingham.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teh Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

sejak awal pertandingan dengan menguasai jalannya laga, namun Paraguay justru mampu mencuri keunggulan lebih dahulu pada menit ke-42 melalui Julio Enciso. Hingga wasit meniupi tanda berakhirnya babak pertama, saudara pendengar belum mampu menemukan gol penyeimbang dari D, meski unggul jauh dalam penguasaan bola dan jumlah operan. Dan akhirnya saudara pendengar ya, pada extra time Jerman terus mengurung pertahanan Paraguay. Peluang demi peluang kembali tercipta, termasuk sundulan Jonathan pada menit ke-102 yang sempat bersarang di gawang Paraguay. Namun saudara pendengar, gol tersebut dianulir wasit setelah tinjauan video asisten refer ataupun VAR, di mana wasit menilai Waldemar Anton melakukan pelanggaran terhadap Orlando Gil dalam proses terciptanya gol, sehingga skor tetap bertahan 1-1. Meski terus menekan hingga akhir babak tambahan, Jerman gagal mencetak gol kemenangan. Pertandingan pun saudara pendengar harus ditentukan melalui adu penalti. Dan berakhir saudara pendengar ya, 4-1 tadi di dan Paraguay unggul dan Jerman harus kembali ataupun pulang ya. Di sisi lain juga saudara pendengar ada Brazil, di mana kali ini juga saudara pendengar ya, ada Brilian Ancelotti membawa Brazil untuk menyingkirkan Jepang. Saudara pendengar, gol Gabriel memastikan Brazil menang 2-1 atas Jepang. Tim Samba pun melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Casemiro mencetak gol pada ataupun gol pertama Brazil pada menit ke-56, sementara satu-satunya gol Jepang diciptakan oleh Kaisu Sano pada menit ke-29. Strategi Carlo Ancelotti juga saudara pendengar membawa Brazil meraih kemenangan penting di Stadion Houston, Texas pada Selasa 30 Juni dini hari. Masuknya Endrick dan Gabriel menghidupkan serangan pada babak kedua dan Brazil tampil dominan dengan mentalitas juara sepanjang pertandingan. Vinicius Junior juga saudara pendengar ya, dan kolega mencetak 2 gol untuk memastikan tiket ke babak selanjutnya. Jepang gagal mengembangkan serangan balik pada babak kedua. Pertahanan Brazil yang dikomandai oleh Marquinhos tampil kokoh hingga laga usai. Diketahui Zion Suzuki tampil gemilang mengawal gawang ataupun mengawal gawang Jepang sepanjang pertandingan. Ia juga menggagalkan sejumlah peluang emas Brazil dengan penyelamatan penting. Itu tadi saudara pendengar ya, 2 informasi di pagi hari ini menemani beragam aktivitas Anda. Dan pagi hari ini saudara pendengar ya, kurang lebih 12 menit sudah berlalu pertandingan Timnas Belanda versus Maroko di Selasa pagi ini ya. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat menyaksikan pertandingan Piala Dunia pagi ini dan tentunya beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada Afgan pagi ini menemani kebersamaan kita dengan Sadis.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Dara manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: sibuk terus. Ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo kuatkan hubungan keluarga.

Dimanapun Anda berada siang hari ini, saudara pendengar ya, ditemani Bu Fendigul, cuacanya pagi ini, pagi menjelang siang hari ya, pukul 10:23 waktu Indonesia Timur, dengan mendung ya di hari ini. Untuk Anda juga saat ini yang sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya, hati-hati dalam perjalanan Anda saudara. Dan di Bu Fendigul siang, saya Indah Dari masih menemani ruang dengar Anda ya, yang ada di 90,3 dan juga 97,5 FM. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah mendengarkan siaran kami, bahkan tepat pukul 5 pagi tadi ya, di Bu Fendigul siang, kebersamaan kita hingga nanti pukul 14.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
4: Terima kasih Anda masih bersama Prosatar RI Bovendikul, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, informasi kami hadirkan dari Karanganyar, di mana Perumbulok memerintahkan penarikan seluruh produk minyak kita produksi PT Kusuma Mukti Remaja yang terindikasi berbau solar. Langkah itu dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat di Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Saudara, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramadhani mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas produksi PT Kusuma Mukti Remaja. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses produksi memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan juga higienitas. Diketahui saudara pendengar, Bulog juga memerintahkan pengujian laboratorium terhadap sampel produk untuk memastikan penyebab dugaan dari pencemaran tersebut. Diketahui hasil uji akan menjadi dasar penetapan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan saudara pendengar, masyarakat yang telah menerima produk minyak kita produksi PT Kusuma Mukti Remaja dipastikan akan memperoleh produk pengganti, dan Bulog menegaskan penarikan dilakukan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan komitmen menjaga kualitas pangan. Itu tadi saudara pendengar ya, informasi kami hadirkan pagi ini, di mana ada Bulog menarik minyak kita yang diduga berbau solar. Mungkin Anda bisa memeriksa minyak kita ataupun minyak goreng Anda yang juga bermerek minyak kita, khususnya produksi dari PT Kusuma Mukti Remaja. Apakah sama yang dirasakan oleh masyarakat di Karanganyar, Klaten, dan juga Wonogiri? Sudah mendengar katanya berbau solar, dan saat ini sudah dilakukan penarikan oleh pihak Bulog. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami, rri.co.id. Kami ulang, sudah mendengar, produk minyak kita produksi dari PT Kusuma Mukti Remaja yang memang beredar di media bahwa ada berbau solar ya. Baik, informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi, tetap di 90,3 dan 97,5 FM.
5: Teruntuk kamu, hidup dan matiku, aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

10:43 waktu Indonesia Timur ya. Anda masih mendengarkan Bovendigul Siang. Ada Ben menemani Anda dengan Manja siang hari ini ya. Sekaligus 43 menit sudah berlalu pertandingan Timnas Belanda versus Maroko di siang hari ini, sudah pendengar ya. Waktu Indonesia Timur tepat pukul 10 tadi dan masih dengan skor 0-0. Baik, selamat pagi untuk Anda menjelang siang hari yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Masih ada Rosa juga akan menemani Anda dengan Terlalu Cinta. Ada Agnes Mo dengan Teruskanlah. Masih ada Ari Lasso dengan Hampanya. Ada Ungu dengan Cinta Dalam Hati. Kemudian tak ketinggalan ada Dirli juga pendengar yang akan menemani Anda Tak Ingin Dilupakan. Kemudian ada Ruth Sahanaya dengan Andaikan Kau Datang.

0: RI dengan esensi buku.
1: Esensi buku menjadi pribadi tahan banting karya Haidar Musyafa adalah panduan inspiratif untuk membangun ketangguhan mental dan emosional dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, Haidar memberikan wawasan praktis dan motivasi bagi pembaca untuk tetap tegar di tengah kesulitan. Buku ini menekankan pentingnya sikap positif, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi masalah. Haidar menggambarkan bahwa ketangguhan bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dilatih melalui kebiasaan sehari-hari, seperti berpikir optimis, menjaga kesehatan mental, dan terus belajar dari kegagalan. Penulis juga menyoroti peran penting iman, doa, dan dukungan sosial dalam memperkuat daya juang seseorang. Dilengkapi dengan kisah nyata, refleksi mendalam, dan tips praktis, buku ini menjadi sumber motivasi yang relevan untuk pembaca dari berbagai latar belakang. Haidar mengajak pembaca untuk melihat setiap rintangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai hambatan. Menjadi pribadi tahan banting adalah bacaan yang sangat relevan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan

Rosatoreri Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, informasi kembali kami hadirkan. Seluruh pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 telah usai. Saat ini jutaan pasang mata penggemar sepak bola dunia tertuju pada peta persaingan di babak gugur 32 besar. Timnas Argentina menjadi sorotan karena dinilai memiliki jalan tol atau bebas hambatan untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tegas itu, saudara, terlontar dalam acara media olahraga Belanda, NOS, dan presenter dari NOS sendiri, Henry Schat, membuka diskusi dengan membahas perjalanan juara bertahan tersebut. Timnas Argentina dan Lionel Scaloni akan menghadapi Tanjung Verde pada babak ke-32 besar. Jika berhasil menang, saudara pendengar, mereka akan bertemu pemenang laga Australia kontra Mesir di babak 16 besar. Apabila menang lagi, Argentina diproyeksikan melaju ke perempat final untuk menghadapi pemenang duel Swiss melawan Aljazair atau Kolombia melawan Ghana. Dan saudara pendengar, ya, Kolombia dinilai menjadi satu-satunya ancaman. Analisis sepak bola Belanda, Leonie Stenler, memperkirakan Kolombia menjadi lawan Argentina di babak perempat final. Menurutnya, Kolombia merupakan satu-satunya tim yang benar-benar bisa menghambat langkah Lionel Messi dan kawan-kawan. Komentar yang paling menyita perhatian datang dari Henry Schat. Ia menyindir calon lawan Argentina dengan mengatakan bahwa perjalanan menuju perempat final terlihat terlalu mudah. Ketika pembahasan beralih ke jalur timnas Belanda, Schat kembali melontarkan sindiran. Ia mengatakan, saudara pendengar, Stenler pun ikut menanggapi candaan tersebut dan kemudian menutup diskusi dengan santai. Sementara Argentina dinilai memiliki jalur yang relatif ringan, Belanda justru harus melewati lawan-lawan berat pada babak 32 besar. Oranye dijadwalkan menghadapi Maroko. Jika lolos, mereka akan bertemu pemenang laga Afrika Selatan, yakni melawan Kanada. Sebuah artikel ini, saudara, kami lansir dari portal berita kami, ya. Media Belanda menyindir Argentina, jalur ke semifinal disebut bak jalan tol. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
4: Informasi kali ini datang dari Jayapura. Polda Papua mengungkap 2 kasus penyalahgunaan BBM subsidi di Jayapura. Saudara pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Papua berhasil mengungkap 2 kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak atau BBM subsidi di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Dari 2 pengungkapan tersebut, aparat kepolisian mengamankan lebih dari 6.500 liter BBM bersubsidi dengan total potensi kerugian negara diperkirakan saudara mencapai lebih dari 650 juta. Dalam keterangannya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Kombes Pol Rama Samtama mengatakan bahwa 2 kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan Subdit 4 tindak pidana tertentu atau tipiter dalam rangka pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Diketahui juga saudara bahwa kasus pertama diungkap pada Jumat 12 Juni 2026 sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Timur di Jalan Kampung Puai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Saat itu polisi menghentikan sebuah mobil Toyota Hilux double cabin berwarna hitam bernomor polisi PA83119J yang mengangkut 25 jerigen berisi sekitar 875 liter biosolar subsidi. Saat dilakukan pemeriksaan, pengemudi berinisial P tidak dapat menunjukkan dokumen resmi berupa delivery order sebagai syarat pengangkutan BBM. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa solar subsidi tersebut diduga akan digunakan untuk menunjang aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Kerom. Dalam kasus ini polisi mengamankan 2 orang, yakni pengemudi berinisial P dan kondektur berinisial Y. Sejumlah barang bukti turut disita saudara. Di antaranya juga disampaikan ada 1 unit mobil Toyota Hilux, STNK kendaraan, 25 jerigen berisi biosolar subsidi, dan 1 unit telepon genggam, 2 buah wajan aluminium, serta sebuah buku catatan. Di lokasi, saudara pendengar ya, polisi juga mengamankan pemilik BBM berinisial KR alias Bolang beserta barang bukti berupa 4.220 liter biosolar subsidi, 1.415 liter minyak tanah, serta 1 unit drum truck yang digunakan sebagai sarana pengangkutan. Itu tadi informasi dari Jayapura. Polda Papua mengungkap 2 kasus penyalahgunaan BBM subsidi saudara di Jayapura.
5: Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: RI dengan esensi buku.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling dikenal dan dipuji di kancah internasional. Novel ini menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan sejarah Indonesia, menceritakan kisah seorang wanita bernama Dewi Ayu dan keturunannya. Dengan latar belakang sejarah yang luas, termasuk masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia, Cantik Itu Luka menawarkan pandangan mendalam tentang trauma, keindahan, dan penderitaan. Novel ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan mendapatkan berbagai penghargaan, menjadikan Eka Kurniawan sebagai salah satu penulis Indonesia yang diakui secara internasional.

Sudah pukul 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Bu Pendekul Siang masih menemani kebersamaan kita siang hari ini ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di siang hari ini, sudah mendengar ya, menemani beragam aktivitas ataupun kesibukan Anda di hari Selasa 30 Juni 2026. Untuk Anda juga pendengar yang ada di pemancar relay Waropos 97,5 FM ya, selamat siang untuk Anda semua. Di pukul 12 nanti kami hadirkan segmen MPL, musik pelepas lelah, ruang untuk Anda juga ya menyampaikan ataupun bergabung, berpartisipasi. Line telepon dan juga nomor WhatsApp nanti akan kami buka ya.

mendengar. Membaca adalah kegiatan yang syarat manfaat dan sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang sukses dan cerdas karena kecintaan mereka membaca buku dan belajar. Oleh sebab itu, tingkatkan intensitas membaca terutama di waktu senggang Anda. Manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari. Membaca membangun pondasi yang kuat untuk dapat mempelajari dan memahami berbagai disiplin ilmu sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang membaca meningkatkan kecerdasan verbal dan linguistik karena membaca memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata. Membaca mencegah rabun mata karena membaca melatih dan mengaktifkan otot-otot mata. Membaca mencegah kepikunan karena melibatkan tingkat konsentrasi lebih besar, mengaktifkan dan menyegarkan pikiran. Kegemaran membaca membantu meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi. Membaca membantu memperbaiki rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan manajemen emosi, dan meningkatkan kemampuan melakukan interaksi sosial positif dimanapun dan kapanpun. Membaca membentuk karakter dan kepribadian, serta membaca menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita baca sekarang, seperti itulah kita 20 tahun yang akan datang. Buku adalah gudang ilmu, jendela dunia, dan membaca adalah kunci menuju kesuksesan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Saudara ditemani Agnes Monica siang hari ini ya. Ada Teruskanlah, lagu yang juga rilis di tahun 2000-an ya. Terima kasih Anda masih bersama Prosator Eribo Pendikul. Saya Indah Dari masih menemani suasana siang hari Anda ya. Di hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Bu Fendigul, siang ini sudah mendengar teman-teman pilihan kami hadirkan dan juga nantinya informasi bertajuk makan siang jelang Anda menikmati santap siang Anda di hari ini ya. Menu apa siang hari ini sudah mendengar, atau mungkin Anda siang hari ini lagi fokus nonton bola, nanti makan siangnya ditunda dulu sepertinya ya. Masih berlangsung sudah mendengar ya, pertandingan timnas Belanda versus Maroko di siang hari ini ya. 57 menit sudah berlalu ya, masuk ke babak kedua. Nanti akan ada informasi juga sudah mendengar, 15 inspirasi menu makan siang yang praktis dan juga sehat ya untuk Anda semua siang hari ini. Baik, selamat siang sudah mendengar, selamat menikmati euforia Piala Dunia untuk Anda yang juga menyaksikan pertandingannya di siang hari ini ya. Informasi saat lagi kami hadirkan.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Saudara, apakah Anda termasuk orang yang sangat menantikan waktu makan siang? Di Indonesia, makan siang bukan sekedar mengisi perut, tetapi juga menjadi momen penting untuk mengembalikan energi. Tentunya agar bisa kembali beraktivitas dengan optimal. Apa menu makan siang favorit Anda? Diketahui saudara mendengar ya, menu makan siang memegang peranan penting dalam keseharian orang Indonesia. Tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, makan siang juga menjadi waktu istirahat yang memungkinkan tubuh dan pikiran Anda pulih setelah beraktivitas di pagi hari. Dengan memilih menu makan siang yang tepat dan bergizi, Anda bisa memastikan tubuh tetap berenergi, tidak mudah lelah, serta fokus sepanjang hari. Selain itu juga, makan siang seringkali menjadi momen spesial yang penting, baik di kantor, sekolah, maupun di rumah ya. Makanan yang lezat dan bergizi bisa mempererat hubungan antar teman ataupun keluarga. Itulah saudara sebabnya banyak orang Indonesia sangat memperhatikan jenis makanan yang disantap, khususnya saat makan siang. Berikut adalah beberapa menu makan siang favorit khususnya orang Indonesia. Di antaranya ada nasi padang. Nasi padang merupakan salah satu menu makan siang favorit yang sangat populer di seluruh Indonesia. Hidangan ini terdiri dari nasi putih yang disajikan dengan beragam lauk khas Minang seperti rendang, ayam pop, gulai, dan sambal hijau. Keistimewaan nasi padang terletak pada kekayaan bumbu rempah yang digunakan, memberikan cita rasa yang kaya dan menggugah selera. Variasi lauk yang beragam memungkinkan setiap orang memilih sesuai selera, mulai dari yang pedas hingga yang gurih. Kombinasi ini juga membuat nasi padang tidak hanya lezat, saudara, tetapi selalu menjadi pilihan utama bagi banyak orang saat makan siang. Di posisi kedua ada menu nasi goreng. Tentunya siapa yang tak kenal dengan nasi goreng? Makanan yang satu ini praktis dan cepat dibuat. Nasi goreng biasanya diolah dengan bumbu kecap manis, bawang putih, dan tambahan telur, ayam, ataupun sosis. Cocok sekali untuk Anda yang ingin makan siang dengan cepat tanpa mengorbankan cita rasa. Tak ketinggalan di posisi ketiga ada ayam geprek dan lalapan. Saudara, menu ayam geprek yang disajikan dengan sambal pedas dan lalapan segar juga sangat digemari. Rasanya yang pedas dan gurih membuat menu ini selalu membuat ketagihan. Lalapan seperti timun, kemangi, dan daun selada tentunya dapat memberikan sensasi segar yang dapat melengkapi hidangan Anda ya. Kemudian ada soto ayam dan soto Betawi. Oke, ini sepertinya tidak ada di Bovendigul ya. Soto ayam ada, soto Betawi nggak ada kayaknya ya. Soto adalah sup tradisional Indonesia yang sangat populer, di mana soto ayam menggunakan kaldu, tentunya kaldu ayam dengan tambahan mie ataupun bihun. Sementara, saudara pendengar, kalau berbicara soto Betawi, lebih kental dengan kuah santan dan potongan daging sapi. Kedua jenis soto ini cocok disantap saat makan siang karena menyegarkan dan juga menghangatkan tubuh. Kemudian para pecinta pecel lele dan nasi juga bisa menjadi salah satu menu yang bisa Anda nikmati siang ini dan tentunya menjadi salah satu menu favorit makan siang orang Indonesia. Menu ini sangat populer terutama di kalangan pekerja dan mahasiswa karena harganya terjangkau dan porsinya mengenyangkan. Selain itu juga, Pecel lele juga mudah ditemukan di berbagai daerah, mulai dari warung pinggir jalan hingga rumah makan khas Jawa. Ada nasi rames di warteg, kemudian ada mie ayam bakso juga merupakan menu yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Kombinasi mie yang kenyal, potongan ayam berbumbu, dan bakso sapi yang membuat makanan ini menjadi menu makan siang yang cepat dan nikmat ya. Kemudian ada gado-gado ataupun ketoprak saudara ya. Gado-gado dan ketoprak adalah salad khas Indonesia yang terdiri dari sayuran rebus, telur, tempe, dan lontong. Disiram dengan bumbu kacang yang gurih dan pedas. Tentu menu ini cocok untuk Anda yang ingin makan siang sehat dengan porsi sayuran yang cukup. Menu terakhir yang populer untuk makan siang masyarakat Indonesia adalah ikan bakar ataupun pepes ikan. Ikan bakar dan pepes ikan adalah pilihan makanan laut yang sering dijumpai di Indonesia. Ikan yang dibakar dengan bumbu khas atau dibungkus dengan daun pisang dan dikukus memberikan rasa yang lezat tentunya dan juga menggoda selera. Itu tadi saudara pendengar ya. Kurang lebih beberapa menu favorit orang Indonesia ketika santap siang. Mana menjadi favorit Anda? Apakah nasi padang, nasi goreng, ayam geprek dan lalapan, atau nasi uduk? Atau ada tadi soto ayam dan soto Betawi, justru atau pecel lele, sepertinya nggak ada juga di Boven ya. Atau nasi rames warteg juga nggak ada. Ini kayaknya ada di Jawa ya. Kemudian ada mie ayam bakso, tentu ada gado-gado juga. Tadi dibilang bahwa salad khas Indonesia ya. Dan juga ada ikan bakar ataupun ikan pepes. Kalau saya memilih nomor satu ya. Ada nasi padang siang hari ini. Baik, selamat siang untuk Anda semua saudara pendengar ya. Itu bisa menjadi juga referensi menu untuk Anda nikmati di siang hari ini. Ditemani sekaligus dengan Anggun, Bayang-bayang Ilusi.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Pukul 11.43 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan Bu Fendi Call Siang, pendengar ya. Di siang hari ini juga untuk Anda yang ada di radio visual kami ya, RRI Digital. Selamat siang untuk Anda yang juga sudah start untuk menikmati santap siang Anda di siang hari ini ya. Menemani dengan teman-teman pilihan, sementara Ruth Sahana ya dengan Andaikan Kau Datang. Dan skor sementara sudah mendengar ya untuk timnas Belanda versus Maroko siang hari ini sudah 1-0 ya. Ada Belanda dengan 1 dan juga Maroko masih dengan 0 di siang hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita dalam program Bu Fendi Kul Siang tepat pukul 14. Di pukul 12 kami hadirkan segmen MPL.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.

Prosator RI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama Prosator RI Bovendigul ya. Menemani suasana siang hari Anda, saya Indah Dari. Di edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Di siang hari ini juga sudah pendengar ya, sudah pukul 11.52 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan mungkin menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan tepat pukul 12 saat lagi saudara kita akan bersama dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah. Tadi juga sudah kami hadirkan saudara pendengar ya, beragam menu favorit makan siang khususnya orang Indonesia ya. Tadi mungkin ada salah satu menu yang juga Anda akan nikmati siang hari ini, atau justru menu yang juga memang sering Anda nikmati ya saat makan siang. Tadi ada nasi padang, kemudian ada salad khas Indonesia atau gado-gado ya. Atau juga tadi ada nasi goreng mungkin sudah mendengar ya, yang ya lumayan simple ya, yang bisa Anda nikmati. Atau mungkin Anda yang lagi dengan pola hidup ya sehat dan juga diet, diet sehat mungkin ya, Anda bisa menikmati salad khas tradisional Indonesia dan gado-gado tadi. Baik pendengar, di menit ke-90 Belanda versus Maroko siang hari ini ya, mencetak kembali dari Maroko dan skor sementara satu sama. Baik saudara pendengar ya, itu tadi masih dengan euforia Piala Dunia, ada Belanda versus Maroko ya di siang hari ini. Baik, kita dengarkan dulu ada Rosa siang hari ini dengan Hati Yang Kau Sakiti. Skor sementara satu sama saudara.

ditemani Hedi Yunus yang hari ini sudah mendengar ya, dengan Prahara Cinta sekaligus mengantarkan kita tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan segmen MPL edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2020.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, menemani waktu istirahat dan juga santap siang Anda. Di siang hari ini kami hadirkan segmen MPL, musik pelepas lelah. Sekaligus pendengar, siang hari ini waktu kita selama kurang lebih 1 jam ya, hingga nanti pukul 13. Silakan di line telepon di 0811-495-4333 atau di 0811-498-822, nomor WhatsApp serta SMS. Kita sapa ada siapa di mana selanjutnya pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Luhut, apa kabar siang hari ini?
1: Saya berbaik, kabar sehat di sini. Saya juga cerah. Gimana di sana?
0: Syukurlah, sehat juga siang hari ini Bang Luhut.
1: Gimana dengan cuaca di sana, cerah gimana?
0: Cuaca cerah di sana?
1: Iya, sama di sini.
0: Tadi di sini agak mendung sih di pagi, tapi sekarang sepertinya udah cerah ya. Baik, mau lagu apa siang hari ini?
1: Kalau begitu aku mau dengerin Kimberly yang lagunya dari Raja.
0: Apa?
1: Raja.
0: Raja judulnya?
1: Patah Hati.
0: Patah Hati.
1: Aku mau dengerin lagunya Kimberly lagi. Dari mencari salamnya yang pertama buat juga bang bintang pertama, bang setengah tengah, ada juga bang Ben, ada juga Nusi, juga Rida, ada Undaima, ada Kalia, Pak Freddy, Bung Sri, Rajaya, bang setengah Boven, Mau Yaku, Rida, bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Ramadan, terus ada juga Bapak Purnama Sari, ada Pak Freddy dan Ibu Frida, dan cuma semuanya lah yang dimanapun berada, yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Oke.
1: Gimana? Ada lagi nih kan?
0: Patah Hati Raja siang hari ini ya?
1: Iya.
0: Oke, sip mengudara. Ditunggu ya.
1: Lagunya ditunggu buat main deh, selamat bertugas sampai
0: selesai.
1: Terima kasih.
0: Horas Medan. Terima kasih Bang Luhut siang hari ini ya, dari Tapanuli sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat siang MPL.
2: Siang MPL, musik pelepas lelah Mbak Indah.
0: Oke, musik pelepas lelah Ibu Anusu. Ada di mana sekarang?
2: Ada di rumah, baru datang dari ladang saya panen padi Mbak Indah.
0: Oke, luar biasa. Kabarnya sehat siang hari ini ya?
2: Oh, alhamdulillah sehat Mbak Indah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana, mau request lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya dari Arif Rembulan Malam.
0: Dari siapa?
2: Dari Arif Putra.
0: Arif Putra, judulnya?
2: Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam, oke. Sip.
2: Nah, salamnya pertama yang buat Mbak Indah yang lagi bertugas dan selalu. Salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Ibu Ica, buat Bang Iwan, buat Pak Mauzi, buat Mas Prabu, Kakak Dias, Bang Ramadhan, Ibu Jawi, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Sengga, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Leki, Bang Sengga, Pak Biusi, Bunda Imah, Bang Nasun, buat Pak Usu Putri, buat Lanius, yang lain dirangkul lagi ada di atas.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, selamat siang Ibu Anusu siang hari ini ya. Doa yang sama, sehat selalu, ada Ibu Anusu di Sambas ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini pukul 11.12 maksudnya ya. Lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, dua penelpon ada Ibu Manusu dan juga Bang Luhut ya siang hari ini. Tadi ada Ibu Farida juga di WhatsApp ya siang hari ini. Selamat siang MPL, request lagu. Selamat bertugas Mbak Indah, salam sehat. Salam kompak untuk semuanya. Baik, terima kasih Bu Farida ya. Nanti ditunggu lagunya. Tadi dicek lagunya sepertinya produksi dari AI ya. Bisa diganti lagu apa siang hari ini. Baik, ada siapa di mana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utri di Merauke, apa kabar?
3: Kabarnya saya bersama keluarga sehat. Semoga Mbak Kakak Indah juga sehat ya di sana. Diberikan rezeki yang banyak, diberi kesehatan dan selalu happy bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin. Alhamdulillah Kakak Indah sehat hari ini.
3: Kita di Merauke ini panas Kakak Indah dari pagi.
0: Dari pagi panas?
3: Panas ya. Oh, tapi kemarin mendung-mendung tapi tidak hujan, cuma mendung aja satu hari.
0: Oke, berarti memang sudah berapa lama tidak hujan di Merauke?
3: Kita kelihatannya karena hujannya tidak menentu, hujannya dia lari-lari begitu. Orang tetangga itu nonton bola berteriak begitu.
0: Sudah.
3: Ya, jadi ini, apa hujannya sudah mau satu bulan gitu.
0: Sudah mau satu bulan ya. Tadi iya. Suara tetangga kedengaran ya.
3: Iya, itu apa mereka nonton bola bersama jadi berteriak. Kaget. Ada rumah sewa tuh di

0: asam.
1: Asam
0: itu
1: ya?
0: Harus ya. Apalagi kalau makan bakso tuh kalau tidak pedes, tidak asam kan kurang enak.
1: Kok tahu?
0: Iya dong. Kan ini ibu-ibu jadi ibu-ibu tuh punya pengalaman kan Kak Indah.
1: Itu
0: jadi
1: lagi.
0: apalagi saya kan senang apa membaca referensi-referensi dengan apa terutama tuh dari apa kesehatan. Kan selalu ya koordin apa konsultasi dengan dokter apalagi ada live bersama di RRI ya jadi ibu terbiasa ikut jadi gitu.
1: Iya betul ya. Betul itu ya. Jadi memang perlu dikurangi asam-asam kemudian betul. Yang pedas-pedas apalagi telat betul. Makan ya
0: iya itu sudah itu berbahaya sekarang ini belum nanti kalau sudah umur sekitar 40 tahun itu sudah terasa sekali
1: baru terasa
0: itu nanti penyakit itu segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh kita
1: itu ya. Lagi
0: karena ini saya bukan apa karena ada ipar-ipar saya juga sudah seperti itu jadi saya kasih ingatkan semoga nanti teman-teman atau yang pendengar setia RRI Bovendigo mudah-mudahan bisa dengar suara saya jadi ya Kakak Indah,
1: iya.
0: Jangan terlalu banyak bicara nanti kita dikomplain lagi ya.
1: Tidak apa-apa, itu ilmu siang hari ini.
0: Iya.
1: Betul.
0: Saya mau ini
1: mau lagu
0: lagunya
1: apa?
0: Agnes Mo.
1: Agnes Monica dengan?
0: Karena di Merauke ini panas jadi matahariku saja.
1: Matahariku, sip. Siap diudarakan ya matahariku.
0: Ketawa dulu. Ada matahari dengan matahariku jadi oke okay. Kirim dulu ya kepada Ibu Wanusu. Terima kasih Ibu Wanusu. Semoga Ibu Wanusu selalu sehat di siang hari ini bersama keluarga. Mudah-mudahan panen padinya juga berhasil ya Ibu Wanusu.
1: Amin.
0: Semoga di sana panas bisa jemur dan bisa kering baik-baik. Semoga di sini satu tahun kemudian bisa apa hasilnya bisa bagus untuk makan atau dijual juga ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Ibu Wanusu. Kita ini apa petani harus bekerja keras untuk apa menafkahkan keluarga kita masing-masing. Iwan Nusi saya ini keluarga petani ya, bukan saya ini tapi saya ini keluarga petani. Saya punya orang tua tuh petani, betul-betul petani. Jadi adik-adik saya juga petani. Iwan Nusi kita tuh pekerja nafas saja yang penting halal ya. Dan juga untuk ini Bunda El ya di Manado. Terima kasih Bunda El. Semoga Bunda El juga selalu sehat dan Ibu Natalia di Toli-Toli serta Ibu Farida dan juga Bintang Pratama dan juga Mbak Dika, Bang Luhut serta Bang Andi ya semuanya sehat di siang hari ini dan juga Bang Ramadan di Sorong dan Ibu Widati, Mama siapa yang di Momere nih?
1: Bunda Ima di Momere?
0: Mama ini. Ayo Mama Ami, maaf ya Mama Ina ya, aduh lupa Mama Ina karena tidak pakai catatan.
1: Bunda Ima,
0: kamu bilang Mama Ami lagi, maaf ya, ini lupa tidak pakai catatan nih, jadi cuma apa memori saja ya kita
1: memori
0: saja. Oke, saya kembali lagi ke Bovendigo untuk TTPIA sekeluarga, semoga TTPIA selalu sehat siang hari ini. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Wet, Ibu Guru Lasi bersama keluarga, semuanya sehat di siang hari ini juga. Dan juga untuk Andini di Perumahan Dinas Pensi, semoga Andini juga selalu sehat.
1: Amin.
2: Dan akhirnya untuk Kakak Indah, jangan lupa makan siang.
1: Suaranya gitu. Langsung berubah ya. Terima kasih.
2: Kalau kurang sehat, kurang sehat minta rujukan ke saya. Terutama kalau pegal-pegal nanti saya terapi.
1: Bisa di sana menyediakan, pikir di sana ladang jodoh. Obat sakit hati kah di sana?
2: Bisa kalau obat sakit hati. Ada obatnya spesial. Gitu. Oke, selamat bertugas ya.
1: Terima kasih.
2: Banyak yang terbaik untuk Kakak Indah ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Kakak Indah.
1: Terima kasih.
0: Maaf ya, ada sampai nebeng-nebeng.
1: Siapa yang buka telepon? Siapa yang tutup telepon? Terima kasih. Ibu
0: okay,
1: Tri.
0: Dadah.
1: Sampai jumpa.

0: tiba-tiba suaranya ke apa namanya? Tiba-tiba suaranya berubah ya. Pak Freddy, Bu Tri di Merauke sehat selalu ya bersama keluarga di sana. Baik pendengar di siang hari ini ya, yang lagi sibuk-sibuk menyaksikan euforia Piala Dunia pertandingan masih Belanda versus Maroko siang hari ini ya. Selamat siang, ada siapa di mana MPL? Halo.
1: Halo, selamat siang Kak Indah MPL.
0: Iya, selamat siang. Bang Andi mau lagu apa siang hari ini?
1: Saya minta lagu dari Iwan Fals, Aku Lelaki.
0: Aku lelaki. Emangnya kemana?
1: Salam Kak Indah ya.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika dan yang paling meter teman-teman sayang. Semoga Dika dan keluarga besar selalu baik-baik saja, kemudahan rezekinya, panjangkan umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Ibu Putri tadi bersama Bapak Ferdi. Terima kasih salamnya buat Ibu Putri. Semoga Ibu Putri dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Bunda Dima di Maumere, sehat selalu panjang umur rezeki. Terus buatnya Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwan, Bu Farida, Bu Natalia. Buat semua-semuanya saja dirangkul jadi satu. Buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Indah diberikan umur panjang, memberikan rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Bang Andi, ini lagunya dari Firsa ya, dengan Aku Lelakimu. Soalnya dari Iwan Fals gak ada
1: ya. Aku Lelaki, itu ya?
0: Iya, Aku Lelakimu. Aku Lelakimu. Yang itu kalau gak salah. Kalau dari Iwan Fals gak ada. Kalau Iwan Fals ini ada Aku Bukan Pilihan. Yang mana? Aku Lelaki.
1: Itu Kak Indah, Aku Bukan Pilihan.
0: Oke, hanya judulnya saja.
1: Iya, iya. Itu, ya itu Kak Indah, Aku Bukan Pilihan itu, Iwan Fals.
0: Oke,
1: ya, terima kasih Kak Indah.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi ya, di siang hari ini ingat lirik sepertinya ya. Lupa judul. Baik, ada Iwan Fals, ada Agnes Mo dengan Matahariku ya, mengudara ke Merauke siang hari ini, katanya lagi panas. Ibu Farida tadi di Palu dengan Mita Talhatu, katanya dengan Hilang siang hari ini ya. Kita sapa dulu ada siapa di mana. Selanjutnya selamat siang MPL. Halo.
2: Selamat siang MPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun, apa kabar siang hari ini?
2: Baik-baik
0: selalu ya. Lagu apa siang hari ini?
2: Iya, Kapan-Kapan, Kus-Plus.
0: Oke, sip. Salamnya
2: nah,
0: untuk siapa?
2: Pertama-tama Mbak Ida, saya berdua. Terus selamat kalau berbaya. Terus ada Bukri Italia, ada Freddy, ada Mbak Iman juga di Mamere, ada Pak Yudi Suteng, Pak Ramadan, Pak Yudi Edi, Bung Leman, Pak Nika juga Kiriabu, semuanya lah tempat kecuali ya, kumpar laut. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Itu saja siang hari ini. Oke, terputus. Terima kasih Bang Nasrun ya. Siang hari ini MPL, musik pelepas lawan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Dimanapun Anda berada siang hari ini, saudara ditemani dengan Mita Talahatu ya. Ada hilang mengudara ke mana ya? Ke Palu ada Ibu Farida. Menyusul nanti ada Matahariku, nanti akan menyinari Merauke siang hari ini ya, Ibu Utri. Selepas itu ada Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan. Menyusul Kuspus, requestan Bang Nasrun ya, kapan-kapan. Selamat siang untuk Anda semua, saudara pendengar ya. Requestan Anda masih kami hadirkan siang hari ini.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Pukul 12 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Anda masih bersama Prosatria Ribo Fendigul ya. Menemani Anda siang hari ini, kita kembali dalam segmen MPL selepas teman-teman requestan Anda siang hari ini sudah kami udarakan. Selamat menikmati santap siang Anda, pendengar siang hari ini ya. Untuk Anda yang juga mungkin baru saja selesai menikmati santap siang Anda, atau Anda yang justru baru start siang hari ini ya, atau Anda mungkin yang lagi menikmati santap siang Anda, di depan Anda menyaksikan adu penalti antara Belanda, timnas Belanda dan juga Maroko siang hari ini ya. Belum selesai hingga saat ini jelang pukul 13 sore pendengar ya. Dan drama adu penalti sepertinya menjadi penentu ya. Dan pendengar, untuk Anda juga siang hari ini, selamat siang untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, Pajama Aceh, Bama semua ya. Selamat siang, saya Indah Dari sudah mengudara menemani Anda siang hari ini. Dan nanti di pukul 13 akhir kebersamaan kita dalam segmen MPL, kami hadirkan saudara Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Baik, kita dengarkan kembali tembang siang hari ini. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu pendengar yang sudah mengantri siang hari ini ya. Di line telepon kita cek apakah masih ada. Selamat siang MPL, halo. Halo, selamat siang MPL. Oke, sepertinya sudah beranjak dari line telepon ya. Baik pendengar MPL, musik pelepas lelah, satu lagu saya hadirkan ya, menemani kebersamaan kita. Oke, kembali aktif siang hari ini. Selamat siang MPL, halo. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang MPL, salam saja buat semua.
0: Oke, tuan rumah, apa kabar? Kakak Tias.
1: Kabar baik, ya. Salam saya buat semua pendengar RRI Bote, di mana saja berada. Kata
0: Tias,
1: ikuti
0: sudah
1: lagu.
0: Oke, sip.
1: Oke, Mbak Indah.
0: Terima
1: selamat
0: kasih.
1: Selamat
0: siang, terima kasih. Kakak Tias sepertinya menjadi pendengar sekaligus penelpon terakhir ya, siang hari ini saudara. Jelang akhir kebersamaan kita dalam segmen MPL, tepat pukul 13.

Baik, terkhusus siang hari ini Kakak Tias, Kakak Indah hadirkan lagu Kekasih ya, dari Pance Pondang yang di cover oleh Valdiansyah. Selamat siang, semoga terhibur siang hari ini ya.

Lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda masih mendengarkan Rosetta dari Mufindigul ya. Ada Marcelina Umar siang hari ini di sini ku nanti cintamu ya. Sekaligus menutup perjumpaan kita dalam segmen MPL edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Saudara, siang hari ini ya, tepat pukul 13 kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah setia mendengarkan, sudah mendengar dan juga bergabung siang hari ini pendengar ya. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya ataupun diputarkan lagunya mungkin belum sesuai siang hari ini, mohon maaf ya. Nantikan terus MPL menemani Anda setiap hari di 90,3 setiap hari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan siang hari ini juga sudah mendengar ya, sejumlah informasi dinamika olahraga nanti kami hadirkan bersama Pro 3 Jakarta.

0: Baik, sudah mendengar ya, sambil menanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, di mana baru saja selesai berlangsung pertandingan Timnas Belanda versus Maroko, dan Timnas Belanda harus angkat koper dari Amerika Serikat ya, seperti Jerman di pagi hari tadi. Kekalahan dalam drama adu penalti, sudah mendengar ya, kembali terjadi tadi ya, antara Belanda dan juga Maroko. Baik, selamat siang untuk Anda semua, sudah mendengar ya. Sampai jumpa lain kesempatan dalam segmen MPL. Kita menanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang dalam segmen MPL. Sampai jumpa kembali di segmen MPL lain kesempatan.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo ini menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat.

0: La verdad no.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay

0: Kokoh melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu, pundit Inggris Gary Neville juga

0: meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, yang mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari arena tenis, petenis peringkat 1, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liana Adea menyampaikan laporannya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ivanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam dua set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

memperkuat di pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AVC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini.
2: Resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AVC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Kebanggaan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana event kejuaraan AVC Men's Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam.
2: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AVC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada Timnas Voli Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan. Perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjadi masa evaluasi melalui turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: menari. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars de Volta memiliki motivasi luar biasa untuk konversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis dengan supporter dan familiaritas medan, namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Porter and I'm
2: bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars de Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PB PJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk mencari talenta baru. Rakernas PB PJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas judo seluruh Indonesia, Menpora memiliki untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga di Kemenpora perlu kesepakatan pola pikir multi-year pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan. Saya berharap karena tidak hanya Rakernas, bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi bangga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif. Itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games para juga bikin terobosan di Asia juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia yang menyapa program Tiga Radio Republik. Dapatkan program informasi aktual dan portal.ri.go.id. Ketika biasa terverifikasi kami dalam Daksa 3. Ya, Hana Pratwi pamit undur diri. Salam sehat, salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Prosatu dari Bovendigul pendengar ya. Selepas warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, saya Indah Dari kembali menjumpai Anda siang hari ini ya. Jelang akhir kebersamaan kita di pukul 14 atau pukul 2 siang, kami hadirkan selepas ini informasi cek fakta pendengar ya. Seperti biasa kami lansir dari portal berita Komdi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, informasi cek fakta siang hari ini terkait dengan video Yusuf Kala mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan wakil presiden Yusuf Kala menyampaikan dukungan terhadap program dana bantuan untuk para pensiunan. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, saudara, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid Yusuf Kala mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Hasil identifikasi Five Moderation menunjukkan suara Yusuf Kala dalam unggahan dihasilkan oleh AI atau Artificial Intelligence dengan probabilitas 99,1%. Video yang beredar manipulasi ataupun memanipulasi foto Yusuf Kala saat berpidato dalam acara Milad PKS ke-21 pada tahun 2023 silam. Jadi itu tadi saudara pendengar ya, informasi yang sudah beredar tadi ada di media sosial Facebook ya. Namun kalau sudah ada juga Anda ataupun dari Anda yang membagikannya, tentu sudah beredar di berbagai media sosial, yakni video Yusuf Kala mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dengan ada Titus yang hari ini ya, dengan tak jodoh menemani suasana siang menjelang sore hari Anda ya. Cukup cerah Bovendigul siang hari ini di pukul 13:51 waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada siang hari ini, saudara pendengar ya. Apapun yang terjadi di hari ini sepertinya mungkin memang belum jodohnya ya, seperti Titu. Baik pendengar, di pukul 14 nanti akan ada rekan Fana Octavia ya menemani Anda dalam program Bovendigul sore. Saat lagi di pukul 14 saya Dedari akan pamit undur diri ya. Kita akan berjumpa esok nanti di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semua ya. Kita dengarkan dulu ada Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa.

kembali suara pendengar ada David Kuf dengan Always Be My Baby. Sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bob Nikul siang ya. Saya Indah Dari sudah mengudara tepat pukul 9 pagi tadi dan saat ini tepat pukul 14 sudah waktunya rekan Fana maksudnya. Rekan Fana Octavia menemani Anda dalam program Bob Nikul sore. Dan selama kurang lebih 1 jam Anda akan bersama dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita tepat pukul 14. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Apapun pilihan Anda siang hari ini, semoga seperti David Cook ya, Always Be My Baby. Selamat siang dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda di hari ini Selasa 30 Juni 2026, penghujung bulan Juni 2026 ya, di hari ini. Saya Indah Dari pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila, Prodan.

0: Kita bersama saya Ana, pendengar menemani Anda ya di Lintas Siang Bovendigul, Lintas Sore Bovendigul, edisi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Dan di Pro Dangdut kali ini, buat Anda yang hari ini yang ingin bergabung ya bersama kami, kirim salam atau juga request lagu, silakan Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 4988 222. Saya sapa dulu, ada dua penelpon ya sudah mengantri. Saya sapa yang pertama terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan Purnama Sari kah, Dika nih?
1: Ini dengan Dika. Dika Italia, buka.
0: Mirip-mirip loh suaranya ya. Oke, Dika, udah makan siang belum?
1: Ini dengan siapa?
0: Ini dengan Ana, Dika.
1: Hai, Kak Ana. Kak Ana, sayang kamarnya.
0: Kabar baik. Dika, udah makan siang belum? Di sana jam berapa nih?
1: Udah jam 1. Udah jam 2, sayang.
0: Sama ya, waktu Indonesia Timur juga di Italia, bukan?
1: Iya, jam 2.
0: Oke deh. Baik.
1: Iya, jam 2 ya, Pak.
0: Oh, sama kalau gitu. Dika mau request apa nih?
1: Dika mau request lagu dari Yusnia.
0: Judulnya apa?
1: Yusnia. Judulnya Ikan.
0: Apa?
1: Yusnia judulnya Andaikan.
0: Andaikan?
1: Iya.
0: Oh, nanti dicari. Nanti dicari dulu ya yang andaikannya ya. Salam-salam dulu buat siapa aja nih?
1: Ana yang lagi bertugas. Aktivitasnya lancar, selalu bersama keluarga dan semua guru dari Bovendigul. Terus salam buat dengan di Cakronate di Jambi. Salam sayang paling sayang, semoga terhibur dengan lagu yang akan disanya nanti. Salam sehat selalu, terus ibu harapan sehat selalu, ibu Farida, ibu Natalia juga. Ucapan yang sama, salam sehat, Bang Nasrul, kakak Tia, kak Yumar Sohika, kak Kauso, Pak Widi, Cugiri, si Guria, dan semua aja tanpa terkecuali yang selalu bergabung di RRI Bovendigul, salam sehat.
2: Halo, selamat siang Kak Ana.
0: Siang juga, Andi.

0: kasih Pak Ajab.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika, terima kasih senggolnya sayang. Semoga Dika sana baik-baik saja. Salam sehat, salam sayang buat Dika sekeluarga. Semoga diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Bunda Ima di Momere, Bu Utri dan Pak Ferdi di Maroke, Bu Natalia, Bu Farida, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwansa, buat Kak Ana, sehat selalu, panjang umur murah rezeki, semoga jauh-jauh dari malapetaka, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Ana.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Dika dan juga Andi. Satu penelpon lagi. Halo, selamat siang, Bro Dangdu, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang, Bro Dangdu. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kalimantan Utara, Tanah Tidung, Mbak Ana.
0: Bang Lee ya? Waduh, Bang Lee. Request apa, Bang, siang ini, Bang?
2: Siang gini, cuaca cerah gini, kalau bisa, toh. Lagu, Bang. Halo, yang dur.
0: Boleh, nanti dihadirkan. Ya, dari Rita Sugarto, toh.
2: Atau gini, Mbak, mana? Halo? Radio Dangdut, Mbak. Radio Dangdut, ya.
0: Oh, boleh.
2: Oke, Mbak Ana. Salam dulu. Teman-teman untuk Mbak Ana yang bertugas. Juga selalu tetap semangat beraktivitasnya sampai tuntas nanti. Salam juga untuk keluarga di rumah. Terima kasih selalu juga ya. Untuk Bang Putratnya, Bu Natalia, tadi ada Bang Andi, beserta cintanya. Semoga selalu juga ya di sana juga. Terus juga untuk Bang Nasun, dan juga untuk Bunda Ima, Pak Kedin dan Bunda Utri, Mas Lia, Nur Jail, dan juga untuk semuanya lah, dirangkul jadi satu. Mbak Ana, ada yang lagi di belakang Mbak Ana, mau ikut juga Mbak Ana.
0: Oke, silakan.
3: Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut ada cerita Mbak Ana.
0: Iya, selamat
3: dari
0: siang.
3: Dari Fak-Fak,
0: loh, kok bisa gabung ini? Wah, ini bagaimana nih? Fak-Fak langsung ke Kalimantan nih, bagaimana nih? Jauh loh.
2: Memang penuntar sama Tanah Tidung.
0: Oke, baik deh. Apa kabar, sehat Kak?
3: Sehat, Mbak Ana.
0: Sehat ya. Requestnya apa ini, Putra Tengah?
3: Peti Vera, yang sedang-sedang saja.
0: Oh, oke, yang sedang-sedang aja. Nanti dihadirkan ya. Salam-salamnya buat siapa aja?
3: Jadi kalau salam-salam di udara yang sedang-sedang saja, toh.
0: Iya.
3: Jangan yang terlalu. Iya, kan?
0: Nah, betul. Begitu. Siap-siap. Nah,
3: jadi salam untuk Mbak Ana, selamat bertugas, sehat selalu. Untuk Bang Mulai juga, makasih. Juga ada Bina Natalia. Ada Pak Nasrun, ada Bang Luhut, ada Ahmad Irwan, Bang Prataman, ada Bang Iwan, ada Pak Freddy Luhutri, ada juga Bunda Ima, ada juga Ibu Farida, dan juga yang baru lewat tadi berdua ya. Juga sehat selalu semuanya, salam jumpa dan juga terhibur di siang hari ini. Oke Mbak Ana, itu saja. Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waduh, terima kasih Bang Lee. Terima kasih juga buat Putra Tengah. Wah, kompak selalu ini ya. Dan saya juga menyapa satu penelpon lagi sudah menunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan halo siapa di mana?
4: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar?
4: Iya, sama-sama kita Mbak. Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Pak Nasrun, request apa siang ini Pak?
4: Lagunya saja Dinding Pemisah, Mary Andani.
0: Apa? Dinding Pemisah?
4: Iya.
0: Oke.
4: Nah, pertama-tama Mbak Ana sama tugas selalu semua pelanggan rumah. Terus ada Putra Tengah tadi yang mulai. Ada Pak Ramadan, Pak Junaidi, Budaya Menomer, terus Mbak Nika, Natalia, Ibu Tri, Freddy, Dinda juga di Bogor, semuanya lah sambut kecuali sama siang kompor selalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mary Andani dengan Dinding Pemisah nanti dihadirkan ya, antri dulu ya. Dan

Dan saat ini pendengar sudah pukul 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang siang hari ini ya, masih disibukkan dengan aktivitas Anda, selamat siang, semangat selalu untuk Anda. Kita dengarkan dulu lagunya Yusnia dengan Andaikan, disusul Waldi, Atas Nama Cinta.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang.

0: Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan untuk Anda pendengar siang hari ini mau request lagu-lagu dangdut ya, silahkan kami nantikan partisipasinya di 0811 4954333 atau di 0811 4988666. Bisa juga melalui WhatsApp pendengar di 0811 4988222. Dan saya sapa dulu ya, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Dengan saya Bang Luhut dari Tapan Nulis. Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Luhut. Apa kabar Bang Luhut?
1: Kabar sehat, ini cuaca cerah.
0: Cuacanya cerah di sana. Requestnya dulu, request apa Bang?
1: Oh, requestnya yang lagunya dari ini.
0: Siapa?
1: Dari Nila Kartina Jelah.
0: Apa judulnya?
1: Hati yang luka.
0: Apa Bang?
1: Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Oh ya. Nanti dicari dulu ya, mudah-mudahan ada ya. Salamnya ya. Buat siapa aja?
1: Sama buat Bana, selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Putra Tengma, ada Bang Dei, ada Bang Bintang Pertama, Pak Freddy, Pak Usri, ada Bang Ramadan, Bang Ibu Semangati, Bang Leman juga, Bang Rimba, Bang Putra Bobek, Tati Zaya, Bapak Purnama Karim, Ibu Anutu, Ibu Tarida, Ibu Natalia, Bunda Ima, Pak Ibu Putri, Ibu Jati. Terus buat semua Pak Widi juga, dan buat semuanya saja lah yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Oke, okay. Siap.
1: Kita ngasih lagunya.
0: Lagunya ada, nanti dihadirkan ya Bang ya. Ditunggu aja kalau waktunya mencukupi, nanti pasti dihadirkan.
1: Ya oke, okay. Buat Mbak Ana, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Luhut. Satu penelpon ada Bunda Natalia. Sudah bergabung ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Ana.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Bun?
2: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Ana.
0: Syukurlah kalau begitu Bunda. Requestnya apa?
2: Kalau Mbak Ana
0: Bun?
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya
2: Mbak Ana?
0: Baik juga Bun, cuacanya panas di sini.
2: Oh, kalau di sama toli-toli juga panas ini, gerah.
0: Oh, sama berarti ya Bun ya.
2: Berarti selangit ya Mbak Ana.
0: Selangit kita Bun hari ini, siang ini. Request apa ini Bun?
2: Oke. Okay. Saya mau suka lagunya Hedy Diana aja, di mana ada aku di situ ada Mbak Ana.
0: Aduh boleh, ada aku di hatimu ya Bun. Aduh oke okay,
2: okay, Bun. Salam ya Mbak Ana. Yang pertama ya ada Ibu Utri bersama Pak Freddy. Halo apa kabar ya? Salam sehat, salam kompak selalu. Dan yang kedua ada Bang Luhut, ada Pak Windy, ada Putra Tengah ya, Bang Lai. Ada Dika Ditalia bersama pasangannya ya, Pak Andi Cakrawinata ya. Semoga lancar-lancar aja mereka berdua ya, sampai hari hanya nanti. Oh. Terus ada juga Bunda Ima, Bu Ani Kota Mobagu. Ada siapa lagi ya, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Ana, dari Asam Keset Sapurata tanpa terkecuali.
0: Siap
2: ya
0: Bun.
2: Selamat siang semuanya ya, salam sehat, salam manis, kompak-kompak selalu. Mbak Ana tetap semangat ya, sampai air siaran. Bahagia selalu bersama keluarga. Doa terbaik buat Mbak Ana dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih Bunda.
2: Makasih Mbak Ana. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bunda Natalia ya sudah bergabung siang ini. Kemudian menyapa satu penelpon yang sudah menunggu. Halo, selamat siang Bro Dangdut, dengan
3: halo,
0: siapa di mana?
3: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Purnama Sari kah?
3: Iya Kak Anna, betul sekali.
0: Aduh apa kabar Purnama Sari?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Syukurlah kalau gitu. Requestnya apa ini?
3: Request lagunya Elvita Malah.
0: Judulnya apa?
3: Judulnya ini Nada-Nada Cinta.
0: Nada-Nada Cinta. Oke, salam-salamnya iya. Dulu buat siapa aja?
3: Salam-salamnya yang baru lewat ada Bunda Natalia, salam sehat. Ada Bang Luhut, ada Pak Putra Tengah juga ya. ada Kak Bintang Pratama dan semuanya aja sih tanpa terkecuali. Mudah-mudahan pada selalu buat Kak Ama, semoga selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Purnama Sari, nada-nada cinta. Jika waktunya masih mencukupi nanti dihadirkan ya. Dan saat ini pendengar sudah pukul 14:33 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas. Satu penelpon lagi saya sapa. Halo, selamat siang Pak Lanius. Dangdut adalah kita. Langsung aja Pak, request apa siang ini Pak?
4: Itu Kenangan Cinta Aan Sofia.
0: Oke, siap. Salam-salamnya dulu buat siapa aja?
4: Terangkul aja.
0: Siap.
4: Maaf, ada lagunya?
0: Iya, ada, nanti dihadirkan. Kenangan ya. Kenangan Cinta kan?
4: Ya, Kenangan Cinta. Anies Fitri.
0: Iya.
4: Yuk. Terima kasih. Selamat siang. Terangkul adalah.
0: Iya, terima kasih kembali. Nanti dihadirkan ya jika waktunya masih mencukupi. Dan kita ke lagu dulu pendengar. Ada yang sudah mengantri, masih ada 6 lagu yang belum dihadirkan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya untuk menghadirkan semuanya. Dan kita ke Eri Susan dulu dengan Radio Dangdut, disusul Fethi Vera, Sedang-sedang saja.

0: Pendengar, sudah pukul 14:49 waktu Indonesia Timur dan tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara untuk Pro Dangdut edisi siang hari ini, hari Selasa di akhir bulan 30 Juni 2026. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, namun mohon maaf sekali ya, ada beberapa lagu-lagu yang tidak dihadirkan karena keterbatasan waktu. Ada lagunya dari Bang Luhut ya, tidak dapat dihadirkan. Kemudian juga Purnama Sari dan juga Bang Lanius juga ya, sayang sekali tidak bisa dihadirkan lagunya. Saya sapa dulu, ada satu penelpon. Ini menjadi penelpon terakhir untuk menutup jumpa di acara Pro Dangdut kali ini. Ada Ibu Wanusu. Halo Bu Wanusu, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Ana.
0: Dangdut adalah kita. Wah, ini kayaknya nggak bisa request lagu iya, nih, Bu. Bisa.
1: Dapat nggak lagunya ini, Mbak Ana?
0: Nggak dapat, Ibu. Ini ada beberapa lagu yang juga
1: dapat.
0: Tidak bisa.
1: Kalau dapat lagunya, enggak, 1001 Janji dari Rita Sugiarto ya?
0: Nggak dapat, Bu. Maksudnya, Bu. Ada beberapa yang antri juga nggak bisa dihadirkan nih. Salam-salam aja ya, Bu.
1: Iya, nggak apalah. Kalau tidak dapat, ah, udahlah, Mbak. Udahlah gitu aja lah, Mbak. Salamnya dirangkul aja, Mbak, dari Atam Bajat. Udahlah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi mau request lagu aja gitu ya. Tapi sayang sekali ya Ibu Wanusu, karena udah di penghujung acara nih, jadi gak bisa dihadirkan ya lagunya. Oke pendengar, saya Ana pamit undur diri di acara Pro Dangdut, namun saya tetap menemani Anda hingga di pukul 19 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Untuk menutup jumpa di acara Pro Dangdut kali ini ada Heidi Diana. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Pukul 14 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang pendengaran di pukul 15, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kita ikuti bersama nantinya Warta Berita Lintas Tanah Papua. Sebelum itu pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, diantaranya Pemkot Jayapura tindak lanjuti keluhan PPDB tahun ajaran 2026-2027. Pelayanan kesehatan jiwa menjangkau pulau-pulau kecil di Biak Numfor. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua menggelar pelayanan kesehatan jiwa di sejumlah pulau kecil di Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua menggelar pelayanan kesehatan jiwa di sejumlah pulau yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut berhasil menjangkau 202 orang pasien dengan gangguan kejiwaan, termasuk 15 orang pasien baru yang teridentifikasi mengalami gangguan kesehatan jiwa. Kepada RRI, Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Hasri Kurniati Samberumangun mengatakan, pelayanan tersebut menghadirkan dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSJ Abipura untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebelum kunjungan dokter spesialis dilakukan, seluruh puskesmas telah melakukan penjaringan awal terhadap masyarakat yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa. Dengan demikian, ketika dokter spesialis hadir, pasien tersebut langsung bisa menjalani pemeriksaan, penegakan diagnosis, serta memperoleh terapi dan juga pengobatan. Selain menangani pasien baru, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi pasien lama yang sebelumnya telah mendapatkan perawatan dan dirujuk ke RSJ Abipura.
2: Untuk kepulauan itu ada dua distrik, yang pertama di distrik Padaido, kami langsung turun ke beberapa pulau seperti Pulau Auki, Pai, Nusi, ya itu kita langsung pelayanan kesehatannya ditangani langsung oleh dokter Glad sendiri. Terus di Kepulauan 1, yang Kepulauan Distrik Aimando, itu langsung di berpusat di Puskesmas Pasi. Terakhir kami di Numfor, kami lokuskan di Puskesmas Yemburwo, di mana di Yemburwo itu ada dua puskesmas yang hadir dengan pasiennya dari Puskesmas Poiru dan Puskesmas Mandori. Sedangkan puskesmas lainnya, yaitu Kameri dan Puskesmas Saribi, tempatnya di Puskesmas Kameri. Terakhir kami lakukan pelayanan karena ada waktu yang bisa kami manfaatkan untuk bisa melayani di Kota Biak sendiri, itu tepatnya di Puskesmas Biak Kota.
1: Hasri menjelaskan, dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor juga menggandeng BPJS Kesehatan agar pasien tersebut dapat memperoleh program rujuk balik, agar obat-obatan dapat langsung diakses melalui fasilitas kesehatan mitra tanpa harus selalu dirujuk ke rumah sakit. Dari ratusan pasien yang diperiksa, sebanyak 15 orang merupakan pasien baru, sedangkan sisanya merupakan pasien lama yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, dokter spesialis kedokteran jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Abipura, Dr. Gledi Nahusona menjelaskan, program pelayanan kesehatan jiwa hingga ke Pulau Numfor bertujuan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Biak Numfor, yang merupakan daerah dengan jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ terbanyak kedua di Papua setelah Kota Jayapura. Dr. Gledi menjelaskan, gangguan jiwa yang ditemukan merupakan penyakit kronis yang dipengaruhi berbagai faktor. Oleh sebab itu, pasien memerlukan pengobatan jangka panjang dan berkesinambungan untuk meringankan gejala dari gangguan jiwa yang dideritanya.
3: Kabupaten Biak itu kan nomor 2 tertinggi ya untuk pasien ODGJ dari pendataan terakhir, yang pertama kan Jayapura ya, kayak gitu. Jadi seperti kemarin pada saat kita turun itu memastikan diagnosis pasien, kemudian melakukan konfirmasi untuk diagnosis ya, dan juga transfer knowledge ke dokter umum gitu. Ini kan penguatan sistem ya, sistem pelayanan kepada pasien jiwa, karena pasien jiwa itu dia pasien kronis gitu. Gangguan jiwa itu bersifat kronis karena ada faktor biopsikososial spiritual. Biologi maksudnya ada faktor genetik di situ atau masalah pada saat perkembangan otak, kemudian psikologi pola asuh, kan seperti itu.
1: Dikatakan selama pelaksanaan pelayanan, tim menemukan sebagian besar pasien mengalami gangguan jiwa berat. Namun demikian, Dr. Gledi mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan primer juga perlu memperkuat deteksi dini terhadap gangguan mental ringan hingga sedang, terutama depresi, gangguan kecemasan, serta berbagai bentuk adiksi. Dr. Gledi berharap pemerintah bisa terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di Papua, termasuk menghadirkan dokter spesialis hingga ke daerah-daerah, memperluas jejaring pelayanan, menjamin ketersediaan obat, serta membangun rumah singgah bagi pasien yang tidak memperoleh dukungan keluarga selama menjalani pengobatan. Dengan penguatan layanan tersebut, diharapkan pasien dengan gangguan jiwa dapat memperoleh pengobatan berkelanjutan, mencegah kekambuhan, serta kembali dapat menjalankan fungsi sosial dan produktivitasnya di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Jayapura menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait hasil penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2026-2027 melalui kegiatan ruang publik Torang Tanya Wali Kota Jawab yang digelar Senin. Sejumlah orang tua mendatangi forum tersebut untuk meminta solusi karena anak mereka belum diterima di sekolah negeri pilihan. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan seluruh laporan masyarakat telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pihak sekolah dan dinas terkait. Pemerintah meminta seluruh orang tua melengkapi dokumen pendaftaran dan identitas untuk dilakukan verifikasi sesuai jalur penerimaan baik afirmasi, prestasi maupun zonasi. Menurut Rustan, sebagian besar calon siswa tidak lolos karena sistem seleksi, sehingga pemerintah akan menelusuri penyebabnya, termasuk kemungkinan keterbatasan kuota maupun persoalan administrasi. Pemerintah Kota Jayapura juga menegaskan bahwa pendaftaran di sekolah negeri tidak dipungut biaya dan seluruh proses dilakukan secara daring sesuai jalur yang berlaku. Selain itu, pemerintah memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak memperoleh pendidikan. Pemerintah juga akan membantu penyediaan sebagian perlengkapan sekolah bagi siswa baru serta berkoordinasi dengan sekolah swasta untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. PT Jamkrida Papua membukukan laba sekitar 2 miliar rupiah pada semester pertama 2026. Capaian ini sesuai target perusahaan dan menjadi modal untuk mengejar laba 2,7 miliar rupiah hingga akhir tahun. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: PT Jamkrida Papua membukukan laba sekitar 2 miliar hingga semester pertama 2026. Capaian tersebut sesuai target dalam rencana bisnis perusahaan tahun 2026. Direktur Utama PT Jamkrida Papua Desti Pongsikabe mengatakan perseroan menargetkan laba sebesar 2,7 miliar hingga akhir tahun. Manajemen optimistis target tersebut dapat tercapai meski perekonomian sedang melambat.
5: Sesuai target dan rencana bisnis 2026, yang barusan dilakukan, di mana target kita pencapaian laba di 2,7. Manajemen PT Jamkrida sangat optimis untuk target itu bisa tercapai sampai di akhir tahun. Nah, PT Jamkrida Papua sangat optimis karena fondasi daripada PT Jamkrida Papua sangat kuat. Proyeksi-proyeksi keuangan yang selama ini telah dihitung dan diukur, 99% tercapai karena fondasinya dan motivasi kerja daripada pegawai sangat-sangat kuat, kemudian ditambah dengan pengalaman.
4: Ia menjelaskan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko turut menjadi modal menghadapi tantangan usaha. Hal itu tercermin dari hasil simulasi tingkat kesehatan perusahaan yang mencapai sekitar 77,7%. Capaian tersebut pun berada di atas batas minimal yang dipersyaratkan. Desti menambahkan kondisi fiskal yang terbatas justru menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Penguatan sumber daya manusia, sistem kerja, dan kekompakan tim diyakini mampu mendorong pencapaian target laba hingga akhir tahun. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Wow.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Pendengar dan pemirsa, sebanyak 5 orang mantan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM,

0: dilanjutkan dengan geladi dan persiapan akhir guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib. Prosesi diawali pembacaan ikrar setia kepada NKRI dari kelima mantan anggota TPNP BOPM, dilanjutkan dengan penanda tanganan naskah ikrar dan penciuman bendera merah putih sebagai simbol komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Satgas Yonif 613 Raja Alam Letkol Infantri Alim Syahadi mengatakan momentum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat rekonsiliasi dan persaudaraan di Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah dan aparat keamanan menilai perdamaian yang dibangun melalui kesadaran dan kebersamaan merupakan pondasi penting untuk mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Kondisi geografis dan cuaca masih menjadi tantangan utama dalam pendistribusian vaksin hingga ke posyandu di berbagai wilayah Papua. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua, Beri Wopari, mengatakan vaksin memerlukan penanganan khusus selama proses pengiriman karena harus tetap berada dalam rantai dingin agar kualitasnya terjaga. Menurutnya, jarak antar daerah yang berjauhan, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta keterbatasan sarana transportasi kerap menyebabkan distribusi vaksin mengalami keterlambatan. Karena itu pengiriman vaksin harus menjadi prioritas disertai perencanaan kebutuhan yang tepat sesuai jumlah sasaran imunisasi di setiap wilayah. Beri menambahkan pencatatan dan pelaporan logistik juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan vaksin. Pemerintah terus berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut agar pelayanan imunisasi dapat menjangkau seluruh anak di Papua secara optimal. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Kemenpora mengembalikan siswa asal Papua yang telah menyelesaikan 3 tahun pendidikan di Sentra Khusus Olahragawan Disabilitas Indonesia kepada NPCI Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Frans Marcelino Doyapo, atlet disabilitas berbakat asal Papua, sukses menyelesaikan program pembinaan intensif selama 3 tahun di Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas SKODI Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia. Saat penyerahan kelulusan ini menjadi momentum penting bagi keberlanjutan karir olahraga untuk menembus persaingan di kancah internasional setelah sebelumnya berhasil mendominasi kejuaraan nasional. Hal itu disampaikan perwakilan asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Wagyu kepada media di Jayapura baru-baru ini.
2: Dari tiap penerimaan sampai sekarang itu sekitar 3 tahun, ya alhamdulillah semua berjalan lancar dan juga prestasinya sudah mulai nampak. Kemarin bisa menyabet medali emas di Papua Harbernas 2 emas, itu sangat capaian yang sangat bagus. Tapi memang dari pusat tidak puas dengan cukup prestasi itu, karena memang target kami mudah-mudahan Frans ini bisa mencapai target di internasional. Makanya dengan acara pelepasan ini, kami mengambil momen ini untuk menyampaikan kepada Ketua Provinsi, Ketua NPC Kabupaten, mohon sekiranya bisa meneruskan perjuangan kami gitu. Jadi jangan sampai perjuangan kami selama 3 hari ini terputus gitu. Meskipun Frans itu sudah dinyatakan lulus dari kami, tapi kami tidak akan lepas. Kita tetap akan pantau terus perkembangan Frans. Untuk prestasi-prestasi kan kita pasti akan tetap pantau dan kita tunggu prestasi dari Frans.
1: Sementara Ketua Umum NPCI Provinsi Papua, Haji J. Kusuma, memberikan apresiasi sekaligus menaruh harapan besar bagi masa depan pembinaan atlet disabilitas nasional. Dikatakan bahwa Frans sebagai salah satu aset olahraga terbaik NPC Papua yang telah teruji kemampuannya dalam menyumbangkan medali.
3: Lebih tajam lagi dan bisa menyumbangkan medali nantinya untuk NPC di event-event kegiatan nasional maupun internasional ya, seperti itu. Memberikan apresiasi kepada Kemenpora dalam hal ini bisa mengantarkan atlet kita kembali ke Papua. Nah, ini suatu hal yang baru pertama kali terjadi sebenarnya. Dulu kita punya atlet SKODI juga, ya pulang sendiri-sendiri gitu, tapi sekarang

0: sekarang ini bukan main perhatian pemerintah ya, mengantarkan atlet kita Prans Masrudin Yapo kembali ke Papua, ke NPC Papua, dan NPC Papua melanjutkan penyerahan atlet atau juga siswa kita ini ke orang tuanya ya. Ya, pesan saya supaya Prans Masrudin Yapo ini bisa lebih menjaga performanya dia, karena untuk ke depan kita pasti akan membina kembali dan akan terus berprestasi di masa-masa yang akan datang.
1: Meskipun Frans telah resmi dinyatakan lulus, Skodi menegaskan komitmennya untuk tidak melepaskan pengawasan melalui kerjasama dengan Kemenpora serta NPC Indonesia untuk pemantauan terhadap kondisi fisik, perkembangan performa bagi mereka yang nantinya masuk ke Pelatda dan Pelatnas Indonesia. Nalik Saulia melaporkan.
2: Pendengaran pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak,

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку ворот советской команды.
5: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
6: And force another fine save from Yashin.
7: Itt elszágult a labdával, aztán beivel, kocsis fölugrik, fejjel, és a kapufáról vágódik ki a labdával.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Sirat Tuan adalah buku karya Peter Thiel. Seorang pengusaha dan investor terkenal di Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Buku ini ditulis oleh Peter Thiel bersama dengan penulis Black Master. Buku ini diterbitkan pada tahun 2014. Esensi buku ini membahas tentang bagaimana menciptakan sesuatu yang baru dan unik dari nol hingga satu. Bukan hanya melakukan sesuatu yang sudah ada dari satu hingga N. Thiel mengajukan gagasan bahwa inovasi sejati terjadi ketika kita menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mengubah nol menjadi satu daripada sekedar meniru atau meningkatkan yang sudah ada. Peter Thiel menulis buku Zero to One untuk berbagi pandangannya tentang inovasi, khususnya dalam konteks startup dan pembangunan perusahaan. Dia merasa bahwa banyak buku dan panduan bisnis yang ada saat itu lebih fokus pada cara memperbaiki atau mengoptimalkan hal-hal yang sudah ada daripada menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan revolusioner. Thiel ingin menekankan pentingnya inovasi yang berarti menciptakan nilai yang baru dan unik, bukan hanya meniru apa yang sudah ada. Buku Zero to One untuk menyampaikan pandangannya tentang bagaimana memulai dari awal dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Tujuan dari buku ini adalah untuk merangsang pemikiran inovatif dan membantu pembaca memahami esensi menciptakan nilai baru dalam dunia bisnis dan teknologi.

Berger pukul 15.43 menit waktu Indonesia Timur, masih menemani Anda sore hari ini ya dengan lagu-lagu pilihan di sore ini, juga cuaca lagi mendung begitu ya. Dan barangkali untuk yang saat ini lagi disibukkan berkemas untuk pulang ke rumah masing-masing selepas kerja, dan kami ucapkan selamat sore dan semoga perjalanan Anda nanti menuju ke rumah bisa berjalan dengan baik dan juga dengan lancar. Kita dengarkan kembali Mahalini dengan Sisa Rasa.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Jos.
4: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Lagunya dari Fatin sudah mengantarkan kita pendengar di menit 11 lepas pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita tahu ya, di Povendikul lagi banjir durian. Sepanjang jalan banyak sekali yang menjual buah yang satu ini. Nah, berikut juga kami akan hadirkan informasi bagaimana memilih durian matang dan juga berkualitas. Pendengar, memilih durian yang matang sempurna menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian orang, karena tidak sedikit yang kecewa karena mendapatkan durian yang masih mentah, terlalu lembek atau rasanya yang kurang manis. Padahal ada beberapa cara sederhana untuk mengenali kualitas durian. Salah satu cara yang paling umum yaitu dengan mencium aromanya. Nah, durian yang matang biasanya mengeluarkan aroma harum yang kuat dari bagian bawah buah. Selain itu, Anda bisa perhatikan tangkainya. Tangkai yang masih segar dan tidak kering menandakan durian baru saja dipanen. Anda juga coba menggoyang

Yang tepat pengalaman menikmati si Raja Buah ya akan menjadi lebih memuaskan. Itu tadi beberapa tipsnya. Jadi barangkali Anda yang ingin beli buah yang satu ini bisa dicoba tips tadi. Tips ini pendengar kami lansir dari rri.co.id. Nanti kami hadirkan info lainnya untuk Anda.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.

Layangan Putus adalah sebuah novel karya Momiji yang dirilis pada Februari 2020. Novel ini bercerita tentang perjalanan kehidupan Kinan, seorang perempuan yang mengalami berbagai dinamika dalam rumah tangganya. Novel ini mengangkat tema tentang cinta, pengkhianatan, dan perjuangan perempuan dalam menghadapi cobaan hidup. Kinan adalah seorang wanita yang awalnya menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dengan suaminya Aris. Mereka dikaruniai seorang anak yang menjadi pusat kebahagiaan mereka. Namun, kebahagiaan itu mulai pudar ketika Kinan menemukan bahwa Aris berselingkuh dengan seorang wanita lain. Pengkhianatan ini menghancurkan hati Kinan dan meruntuhkan kepercayaan dirinya terhadap cinta dan pernikahan. Dalam novel ini, Momiji menggambarkan dengan sangat detail perasaan dan pergejolakan batin yang dialami oleh Kinan. Rasa sakit, marah, kecewa, dan ketidakberdayaan bercampur menjadi satu, menggambar betapa dalam luka yang ditorehkan oleh pengkhianatan tersebut. Namun dibalik kesedihan dan kekecewaan itu, Kinan menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Kinan tidak hanya berusaha untuk menghadapi kenyataan pahit ini, tapi juga berjuang untuk menemukan kembali jati dirinya dan kebahagiaannya. Ia mengambil keputusan sulit untuk meninggalkan suaminya dan memulai hidup baru, meskipun penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Kinan berusaha keras untuk menjadi ibu yang kuat bagi anaknya, serta menemukan kembali makna kebahagiaan dan cinta yang sejati. Layangan Putus tidak hanya mengisahkan tentang kehancuran sebuah rumah tangga, tetapi juga tentang keberanian seorang perempuan untuk bangkit dari keterpurukan. Novel ini memberikan inspirasi bagi pembaca untuk tetap tegar menghadapi cobaan hidup dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri untuk melanjutkan hidup meskipun menghadapi berbagai tantangan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang penuh dengan emosi dan pelajaran hidup. Momoji berhasil menyampaikan pesan bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan dan pengkhianatan, selalu ada harapan dan kekuatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeat modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brazil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brazil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Tim peduli masyarakat Magelum temukan kerusakan fasilitas umum dan hilangnya aset warga. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Octavia, hari ini, Selasa 30 Juni 2026.

0: Pendengar, kami awali dari berita pertama. Pemerintah diminta segera bangun kembali SD dan barak puskesmas Manggelum yang terbakar. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
1: Kerusakan total gedung sekolah dasar dan puskesmas di Distrik Manggelum menjadi perhatian serius tim peduli masyarakat Distrik Manggelum. Usai menyelesaikan tugas kemanusiaannya dan resmi dibubarkan, tim mendesak pemerintah untuk segera merespons kebutuhan pembangunan kembali kedua fasilitas vital tersebut agar masyarakat yang terdampak konflik keamanan dapat kembali memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Sekretaris Tim Peduli Masyarakat Manggelum, Septinus Ambokai, mengatakan pembangunan kembali sekolah dan puskesmas harus menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak serta pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Tim telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menemukan bahwa gedung sekolah dasar yang berada di wilayah suku Ambon mengalami kerusakan total akibat kebakaran. Ia menjelaskan, selain sekolah, bangunan barak puskesmas yang berada dalam satu kawasan juga mengalami nasib serupa. Kedua fasilitas tersebut terbakar habis sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk melayani masyarakat.
2: Mungkin satu poin yang perlu kami masukkan kepada pihak pemerintah bahwa ada beberapa surat yang akan kami naikkan lewat proposal seperti tadi Pak Ketua Tim sampaikan. Yang paling penting adalah sekolah. Generasi STM kami di Distrik Manggelum adalah suku Ambon, yang dimana kami mengecek secara langsung benar-benar gedung sekolah itu terbakar hangus sampai rata. Untuk itu,
1: ia menegaskan bahwa pendidikan bagi generasi muda dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dipulihkan agar masyarakat dapat bangkit setelah mengalami dampak konflik keamanan di wilayah tersebut. Septinus menyebutkan, meskipun tim peduli masyarakat Distrik Manggelum telah resmi dibubarkan oleh pemerintah distrik, secara administrasi tim tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintah kampung dan distrik, terutama dalam penyusunan dokumen dan proposal yang diajukan kepada pemerintah. Karena itu pihaknya berharap pemerintah segera merespons kebutuhan pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan kesehatan di Distrik Manggelum tanpa menunda-nunda. Tim peduli masyarakat Distrik Manggelum berharap usulan yang disampaikan melalui proposal dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga proses pembangunan fasilitas umum yang rusak dapat segera direalisasikan. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Seleksi KPG khas Papua Merauke digelar. Siapkan calon guru OAP untuk jawab kekurangan tenaga pendidik di pedalaman Bovendigo. Thomas Yamlian menurunkan laporannya.
3: Dalam upaya menjawab keterbatasan tenaga pendidik, khususnya guru sekolah dasar di wilayah pedalaman, Kolose Pendidikan Guru KPG khas Papua Merauke melaksanakan tes akademik dan wawancara bagi 62 pelajar orang asli Papua asal Kabupaten Bovendigo. Kegiatan seleksi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang nantinya diharapkan kembali mengabdi di daerah asal masing-masing. Ketua alumni KPG Khas Papua Merauke Cabang Bovendigo, Samuel Egeng Katukduan, mengatakan pelaksanaan seleksi ini bertujuan untuk menjawab persoalan yang selama ini dihadapi sejumlah wilayah di Bovendigo, terutama masih minimnya tenaga guru yang bertugas di daerah pedalaman dan kawasan terpencil. Menurutnya, keberadaan guru menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kampung-kampung yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.
4: Bukan SMP, SMA. Guru SD yang nanti ada di pedalaman, di kampung-kampung. Ya. Jadi banyak keluhan dari masyarakat, dari orang tua, bahwa di kampung-kampung tidak ada guru, kekurangan guru. Ya. Melalui ini sudah, adik-adik dipersiapkan, anak-anak dipersiapkan untuk kemudian nanti ikut pendidikan di KPG, kurang lebih 7 tahun. Itu bukan lama. Cepat, ya. Selesai, langsung kembali jadi guru.
3: Samuel menambahkan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus terus diperkuat, terutama dengan mendorong putra-putri asli Papua agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan keguruan dan kembali membangun daerahnya sendiri. Melalui program ini diharapkan lahir generasi muda yang memahami kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga proses belajar-mengajar di kampung-kampung dapat berjalan lebih optimal. Pelaksanaan tes akademik dan wawancara ini menjadi awal dari proses penjaringan calon pendidik yang nantinya akan dipersiapkan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Bovendigul, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Thomas Yamlen melaporkan.
0: Tim peduli masyarakat Manggelum temukan kerusakan fasilitas umum dan hilangnya aset warga. Septianing Nur melaporkan.
1: Kerusakan fasilitas umum dan hilangnya sejumlah barang berharga menjadi temuan utama tim peduli masyarakat Manggelum saat melakukan pengecekan pasca insiden gangguan keamanan di distrik Manggelum. Selain bangunan puskesmas dan sekolah yang terbakar, sejumlah perlengkapan masyarakat juga dilaporkan raib. Sekretaris Tim Peduli Masyarakat Distrik Manggelum, Septinus Ambokai, mengatakan tim telah melakukan pendataan langsung di lokasi yang mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. Dari pengecekan, ditemukan dua barak puskesmas, baik bangunan lama maupun baru, hangus terbakar. Selain itu, empat ruang kelas sekolah dasar juga dilaporkan terbakar hingga mengalami kerusakan total. Sementara itu, rumah-rumah warga tidak ditemukan dalam kondisi terbakar, namun hampir seluruh pintu rumah mengalami kerusakan. Tim mencatat tidak ada satupun pintu rumah yang masih dalam kondisi utuh dan tertutup sebagaimana mestinya.
5: Barang-barang bukti lain yang kami mengecek, seperti busur panah, terus senapan burung, kemudian satu mesin 40 hilang, kemudian ada dinam atau rumah pusaka dari masyarakat setempat hilang, kampak parang. Jadi hampir perkakas barang-barang peti yang bernilai semua hilang, kami tidak tahu siapa yang ambil. Itu yang kami laporkan pada kesempatan ini.
1: Ia mengungkapkan selain kerusakan bangunan, tim juga menemukan hilangnya sejumlah barang milik masyarakat. Beberapa di antaranya berupa busur panah, senapan burung, mesin 40 PK, dinamo atau mesin pembangkit listrik milik warga. Selain berbagai perkakas seperti kapak dan parang, tim peduli masyarakat Manggelum masih terus melakukan pendataan dan verifikasi untuk memastikan jumlah kerugian yang dialami masyarakat maupun fasilitas umum akibat gangguan keamanan tersebut. Selain aset milik warga, kerusakan juga ditemukan pada mesin berkekuatan 40 PK milik puskesmas. Mesin tersebut masih berada dalam fiber penyimpanan, namun bagian mesinnya mengalami kerusakan. Seluruh temuan tersebut telah dihimpun dan didokumentasikan oleh tim sebagai bahan laporan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
5: Kurang lebihnya begitu. Saya tambahkan lagi, ada rumah sakit punya mesin 40 yang rusak. Jadi rumah sakit puskesmas punya mesin 40 ini, posisi mesin masih dalam fiber, hanya dia punya mesinnya itu dan kapnya itu yang dikasih rusak. Sampai sekarang kami sudah ambil data, kami sudah himpun dalam data kami. Itu yang kami laporkan. Terima kasih, selamat siang.
1: Tim berharap hasil pendataan tersebut dapat menjadi dasar pemerintah dalam mempercepat pemulihan fasilitas umum serta membantu masyarakat yang terdampak akibat insiden keamanan di distrik Manggelum. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Marlinus ingatkan risiko hukum jika temuan BPK diabaikan. Imam Komarudin melaporkan.
6: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengingatkan seluruh OPD agar serius menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Ia menegaskan setiap temuan harus segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keterlambatan dalam menindaklanjuti rekomendasi dapat berdampak terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi opini pemeriksaan pada tahun berikutnya. Marlinus menegaskan temuan yang berkaitan dengan kerugian daerah harus segera ditindaklanjuti. Pengembalian kerugian daerah wajib dilakukan apabila ditemukan kekurangan pekerjaan atau kelebihan pembayaran.
7: Melakukan penagihan terhadap temuan dimaksud bila sampai ditentukan ganti rugi di majelis supaya dapat diberikan sanksi black sheet sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kelemahan administrasi dan tata kelola, maka harus segera dilakukan perbaikan sistem, prosedur, dan mekanisme pengendalian agar tidak terulang.
6: Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap rekomendasi. Komitmen tersebut diperlukan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pemerintah daerah berharap tidak ada lagi temuan yang berulang pada masa mendatang. Seluruh perangkat daerah diminta menjadikan hasil pemeriksaan sebagai sarana evaluasi untuk melakukan perbaikan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Kader PKK diharapkan perkuat sinergi, wujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri. Kita ikuti laporan bersama Thomas Siamlian.
3: Kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelaksanaan 10 program PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga hingga pelestarian lingkungan. Hal tersebut disampaikan Kepala Distrik Mandobo Maria Tabiarop dalam kesempatan pembentukan kepengurusan PKK tingkat distrik. Menurutnya, keberadaan pengurus PKK menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat kampung. Maria berharap dengan terbentuknya kepengurusan PKK di tingkat distrik, ke depan dapat terbangun kerjasama yang semakin baik antara pemerintah distrik, pemerintah kampung, organisasi perempuan, serta seluruh elemen masyarakat.
8: Dengan PKK memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui

0: PKK dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan berbagai program pemberdayaan keluarga dapat terus diperkuat sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, serta memiliki ketahanan sosial dan ekonomi yang lebih baik di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasiter 403 Wirasada Pratista mengajak generasi muda Papua tidak merusak diri karena pergaulan, namun terus beribadah mengambil nilai keagamaan untuk kebaikan. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
2: Pelaksanaan Jambore Anak Segami tingkat Kevikepan Tanam Merah yang diikuti 4 paroki selama 2 hari di paroki Santo Francisco Saverius Asiki. Anak-anak Segami diajarkan tentang hidup menggereja dan mewartakan cinta Tuhan kepada sesama, serta menjadi teladan hidup sebagai iman Katolik di mana saja berada. Kegiatan Jambore Anak Segami didukung penuh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Darat RI PNJ, Yonif 403 Wirasada Pratista, dengan memberikan materi wawasan kebangsaan, penyuluhan kesehatan, dan pelayanan kesehatan anak. Selama kegiatan berlangsung dan Satgas Yonif 403 WP melalui Perwira Seksi Teritorial Letnan 1 Infantri Nofriadi Putra mengajak generasi muda Bovendigul agar tidak merusak diri dengan pergaulan yang berbau negatif, namun terus mendekatkan diri dengan beribadah ataupun kegiatan kerohanian lainnya demi kebaikan.
3: Kepada adik-adik kita, kepada generasi, teruslah berbuat baik, teruslah belajar, teruslah berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun, ambil hal-hal yang positif. Jangan rusak karena pergaulan. Teruslah beribadah, di sana kita bisa mengambil makna dan nilai-nilai keagamaan, yang mana tujuannya untuk kebaikan kita semua dan generasi di wilayah Papua ini.
2: Pasiter 403 WP mengajak seluruh masyarakat di perbatasan bersama-sama wujudkan rasa cinta kasih dengan sesama melalui kegiatan Jambore Anak Sekami, tentunya menjadi bagian terpenting agar pembinaan iman anak, karakter, serta cinta kasih dapat diwujudkan sejak dini sehingga mereka dapat menerapkan hal ini dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris LMA Bovendigul usulkan pembentukan 10 pos kamling untuk tekan kriminalitas. Imam Komarudin melaporkan.
4: Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Bovendigul Theodorus Muja mengusulkan pembentukan sedikitnya 10 pos keamanan lingkungan atau pos kamling di sejumlah titik rawan di Kota Tanah Merah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas. Theo mengatakan keberadaan pos kamling yang aktif dapat melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD bersama masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia menilai sistem ronda malam perlu kembali dihidupkan sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap situasi Kamtibmas di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, terdapat sejumlah lokasi yang selama ini memiliki potensi gangguan keamanan sehingga perlu menjadi prioritas penempatan pos kamling. Sejumlah titik tersebut harus diperhatikan keamanannya.
5: Mungkin perintahkan ke SKPD-SKPD kah? Kita tentukan titik posis kamling 10 titik dalam kota. Misalnya titik 1, titik 0 misalnya, itu SKPD mana? Kau bangun. Titik 2 di mana dan selanjutnya, sampai 10 titik untuk membantu Kamtibmas ini. Aktifkan kembali pos kamling itu.
4: Ia menjelaskan beberapa lokasi tersebut kerap menjadi tempat berkumpulnya warga yang mengonsumsi minuman keras maupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Karena itu, kehadiran pos kamling dinilai dapat meningkatkan pengawasan serta mencegah terjadinya tindak kriminal sejak dini. Theodorus berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah bersama seluruh OPD, aparat keamanan, dan masyarakat. Menurutnya, menciptakan situasi yang aman dan kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir. Kali ini dari berita olahraga penegara babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Afrika, Jepang, Jerman, dan Belanda harus rela hilang kesempatan menuju sang juara dunia. Kita ikuti laporan bersama Yohanes Degoden.

Salam olahraga. Pertandingan di babak 32 besar kini mulai menunjukkan kehebatan masing-masing tim dunia untuk terus melaju menuju tempat istimewa bintang sepak bola dunia. Babak 32 besar tentunya menjadi pertandingan mati hidupnya pertahanan untuk tidak tersingkir di fase ini. Skill permainan pun harus semakin tajam. Pertandingan yang sebelumnya adem kini mulai memanas untuk mempertahankan harga diri negara melaju ke babak 16 besar. Adapun tim yang sudah berhasil melaju ke 16 besar diantaranya Kanada yang sempat menaklukkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, disusul Brazil menaklukkan Jepang 2-1, Paraguay Jerman menyingkirkan Jerman untuk pulang lebih awal ke negaranya dengan skor 4-3 melalui adu penalti, disusul Belanda yang juga harus pulang di babak 32 besar setelah ditaklukkan Maroko melalui adu penalti 3-2. Pertandingan di babak 32 besar ini tentunya tim-tim besar tidak bisa menganggap remeh tim-tim bola dunia yang baru mulai merumput di Pildun, sehingga kewaspadaan dan juga hati-hati dalam permainan harus selalu diantisipasi sebelum akan dipulangkan awal ke negaranya. Pesta bola menjadi ajang melihat teknik dan taktik bermain yang baik untuk kemudian diterapkan di masing-masing klub sepak bola agar menjadi lebih baik. Demikian kabar olahraga pagi ini.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore hari ini. Saya Van Octavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pendengar, sudah diikuti tadi warta berita daerah sore hari ini, dan saat ini sudah pukul 17 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan dulu dua buah informasi. Info yang pertama berasal dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigo. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kursus atau pelatihan wasit sepak bola lisensi C3 tahun 2026, kami dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga telah membuka pendaftaran bagi calon peserta kursus atau pelatihan wasit sepak bola dengan kota peserta 30 orang. Bagi yang berminat agar mendaftar pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga pada tanggal 29 Juni sampai dengan 4 Juli 2026. Demikian dan terima kasih. Dan kami juga hadirkan dulu, kita dengarkan ada satu buah informasi mengenai dengan sensus ekonomi.
1: Bapak, mama, kakak, adik semua di Bovendigul, kamu sudah tahu belum? Badan Pusat Statistik akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari Mei sampai Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Bovendigul, baik usaha besar, usaha sedang, sampai usaha kecil seperti kios, penjual pinang, usaha rumahan, bengkel, ojek, dan lain-lain. Dengan data ini, KAM sudah membantu pemerintah untuk bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju.
2: Halo masyarakat Bovendigul, dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang pace-mace berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Bovendigul esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ingat, data akurat Bovendigul pung kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Bovendigul yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Dua buah informasi sudah berlalu dan pendengar saat ini sudah pukul 17 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda, dan kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu Islami menemani Anda, khususnya bagi umat Muslim yang saat ini sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar, kami juga informasikan bahwa azan maghrib di sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: At-tasa'ubu minasyaitan, fa'idha tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a, fa'inna ahadakum idha qala haa dhahiqas syaitan.
0: Menguap itu dari setan. Maka apabila seseorang dari kalian menguap, hendaklah ia menolaknya semampunya. Sesungguhnya jika seseorang menguap, ha, maka setan tertawa.

Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan Muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

0: kalian? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man syahida al-janazata hatta yusalla 'alayha falahu qiradun wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiradan." Qil, "Wa man qiradan?" Qal, "Mithl jabalain 'azimain."
0: Barang siapa menghadiri orang yang mati sampai mensolatkannya, maka baginya satu qirat. Barang siapa yang menghadirinya hingga dikuburkan, maka baginya dua qirat. Kemudian dikatakan, "Apakah dua qirat itu?" Beliau menjawab, "Seperti

Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

Pendengar, kami cukupkan terlebih dahulu lagu-lagu islami dan kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pop Indonesia. Namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janira Amba. Self Love, karya Janira Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang bagaimana cara mengembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa esensi utama dari buku ini meliputi mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai nilai diri mereka sendiri tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Buku ini memberikan strategi untuk mengatasi kritik internal yang sering merusak kepercayaan diri. Menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri. Mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Pendengar, manggis menjadi salah satu buah favorit ya, karena rasanya manis dan menyegarkan namun agak sedikit asam. Tetapi tidak semua manggis yang dijual di pasaran memiliki kualitas yang sama. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui bagaimana cara memilih manggis yang matang dan segar. Tips pertama yang bisa dilakukan pendengar yaitu dengan memperhatikan warna kulitnya. Karena manggis yang matang umumnya memiliki warna ungu tua merata dengan permukaan kulit yang masih terlihat segar. Hindari memilih buah yang kulitnya terlalu keras serta ataupun tampak kering, karena ini bisa menandakan buah sudah terlalu lama untuk disimpan. Kemudian Anda bisa menekan sedikit ya kulit manggis secara perlahan. Nah, jika kulitnya masih sedikit lentur, biasanya daging buah di dalamnya masih segar. Namun sebaliknya, jika kulitnya sangat keras, biasanya ini menandakan buah sudah tua, sehingga dagingnya sulit untuk dikeluarkan. Jangan lupa juga untuk melihat bagian kelopak hijau ya di atas buah dan kelopak yang masih segar, menunjukkan manggis baru dipanen. Karena dengan memilih buah yang tepat, rasa manis alami manggis bisa dinikmati secara lebih maksimal. Info ini kami masih lansir pendengar dari rri.co.id. Nanti kami juga akan hadirkan info-info lainnya untuk Anda. Dan kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan berikut ini.

Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala 2.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo. Nah, di Bovendigo sendiri ya, lagi musim durian. Nah, banyak orang menghindari durian, pendengar, karena menganggap buah ini bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Anggapan tersebut sudah lama beredar di masyarakat, terutama di saat musim durian tiba. Padahal hingga kini ya, tidak ada bukti bahwa durian mengandung kolesterol, karena kolesterol biasanya terdapat di bahan pangan yang berasal dari hewan. Durian memang memiliki kandungan lemak, pendengar, tetapi sebagian besar berupa lemak tak jenuh yang lebih baik bagi tubuh dibanding lemak jenuh. Selain itu, buah ini juga mengandung serat yang membantu untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan serta mendukung metabolisme tubuh. Walaupun demikian, durian tetap memiliki kandungan kalori serta gula alami yang cukup tinggi. Nah, jika ini dikonsumsi secara berlebihan ya, asupan kalori yang berlebih bisa memicu kenaikan berat badan. Dalam jangka panjang, kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor risiko meningkatnya kadar kolesterol dalam darah. Karena itu, Anda tidak perlu takut konsumsi durian ya, selama porsinya tidak berlebihan. Anda bisa nikmati 1 hingga 2 pungge ya, atau buah begitu sebagai camilan sesekali, disertai pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang cukup. Nah, ini akan tidak berlebihan ya, dan tidak akan membuat kadar kolesterol dalam darah naik jika dikonsumsinya secara tidak berlebihan ataupun porsinya yang cukup. Info ini pendengar masih kami lansir dari rri.co.id, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Nantinya kita akan bergabung bersama dari RRI Merauke.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

18 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda pendengar dari pukul 14 hingga saat ini. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Merauke mengikuti Warta Berita Gema Papua.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Di malam hari ini kami tidak hadirkan untuk Anda Gema Tanah Papua. Di meja studio sudah menunjukkan pukul 19.25. Pendengar Anda tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigul, dengan serangkaian lagu-lagu yang akan kami hadirkan di malam hari ini menemani Anda yang lagi memantau siaran kami dengan serangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

Kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulainya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari minggu dengan mendirikan sekolah pada hari minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

Pendengar, kami masih hadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani Hindu yang sudah kami siapkan di meja studio. Ya, semoga Anda terhibur dan semangat dalam menjalani aktivitas.

Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Pernahkah Anda mencium bau busuk saat kentut? Lalu pernahkah Anda terfikir gas apa yang terkandung dalam kentut hingga menyebabkan bau busuk? Dilansir dari laman Hello Sehat, secara umum, 99% dari gas yang dikeluarkan saat buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu, seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur, bisa memicu timbulnya bau tidak sedap. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas, seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan. Akan tetapi, butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Itulah sebabnya beberapa orang merasa bahwa kentutnya berbau busuk.

Sementara dimanapun Anda berada, kami kembali dengan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk Anda pendengar. Dengan serangkaian lagu berbagai daerah, semoga dapat menemani dan memberikan rasa, ya, melepas rasa rindu atas orang-orang terkasih Anda yang mungkin tidak bersama Anda di

Dengar pukul 20 lebih 33 menit. Selamat malam menyapa Anda pendengar di malam hari ini yang berada di tempat tugas, yang malam hari ini tetap menjalankan pekerjaannya, tetap semangat ya, walaupun mungkin sahabat ataupun rekan-rekan Anda yang lain pada berkumpul dengan keluarga di rumah. Kami yang bertugas ya masih menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio, lagu-lagu dari berbagai daerah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Gadis Krepek adalah novel karya Rati Kumala yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini mengambil latar belakang sejarah Indonesia, terutama pada masa awal abad ke-20, dan mengisahkan cerita tentang industri kretek yang terkenal di Indonesia. Novel ini terkenal karena kemampuannya menggabungkan elemen sejarah dengan cerita yang menggugah, menawarkan pandangan yang unik tentang Indonesia melalui lensa industri kretek.

0: Baiklah saudara pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 30 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkominfo Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkominfo dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkominfo Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkominfo bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkominfo juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sharif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkominfo dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sharif menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sharif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
1: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan DHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta. Itu 0%. Mungkin ada batasan.
7: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0% artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
8: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
7: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
9: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
10: Juta, nol.
9: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
7: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Ana Syarif melaporkan.
11: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
12: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
11: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh, dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
13: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
12: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Tidak terasa program.
15: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko, mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
14: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000, karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
15: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
16: Pangan, proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
15: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama

0: Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
1: Yang sekarang
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
3: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
4: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
3: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus

0: lagi kebingungan Pak proses kepulangan dari Gedung Musdalifah menuju bis masing-masing. Dari Asrama Haji Nurhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian

0: Masih dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, sama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
4: Allow me once again to extend our warmest
1: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
5: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
6: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam. Ya, 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens buka sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
5: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sophie, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
7: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut orang fans Brazil wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
6: Ya, itulah
7: cuman
6: tadi,
7: ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
5: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul, tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
4: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh! Masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
5: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
6: Oh iya pak, makasih banyak pak.
5: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
6: Saya, iya sih pak. Masih kepikiran tentang hal itu pak.
5: Soal apa? Soal Amerika?
6: Iya, jadi waktu itu kan Bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
5: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
6: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan gak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
5: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
6: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
5: Oh iya, yaudah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
7: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
6: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
7: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
6: Kita selalu punya harapan, dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
8: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
7: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
6: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
7: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
6: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
8: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
4: Mendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
7: Ya, kita kalah ya.
6: Iya, nak. Kita belum beruntung.
7: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia.
6: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
7: Nggak apa-apa ya.
6: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
7: Sedih. Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
6: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
7: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
6: Lebih besar? Cerita apa itu?
7: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
8: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi di rumah kecil itu ada mimpi yang tetap hidup lewat suara. Suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
8: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

103 Jakarta dan juga Drama Radio yang tentunya dapat memberikan inspirasi dan ya menemani kita di malam hari ini. Pendengar yang lagi memantau siaran kami di meja studio sudah menunjukkan pukul 21 lebih 39 menit. Pendengar, kami hadirkan

0: rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia nisan, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Selamat malam, apa kabar ya? Semoga dapat menjumpai Anda di malam hari ini dalam keadaan yang selalu baik. Apalagi malam hari ini ya, akhir bulan ya. Besok sudah tanggal baru, tanggal 1 ya, pastinya dompet mulai full lagi ya. Dan ya, siap menjadi CEO sehari pasti ya. Dan selamat beraktivitas untuk semua pendengar di malam hari ini. Oke, halo, selamat malam musik Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, rindu. Di malam hari ini dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bu Wika di Wonosobo.
0: Oke, di Wonosobo. Oke, lanjut.
1: Dengan siapa ini, Kak?
0: Dengan Yuli yang bertugas.
1: Selamat malam Kak Yuli. Sehat-sehat kan?
0: Selamat malam.
1: Oke, lagunya tahun berapa ini?
0: Tahun 80-an,
1: 90-an. 80-90, dari Andi Maria Matalata aja.
0: Lagunya siapa?
1: Bisa? Andi Maria Matalata.
0: Andi Matalata ya?
1: Iya.
0: Yuli coba cari dulu ya.
1: Oke. Janji kalau ada. Oke, salam-salam ya, sambil salam-salam buat Kak Yuli, selamat tugas, sehat selalu. Terus salamnya buat semuanya saja. Sudah Ima, ada Pak Bang Bintang, ada yang di Boven, Kakak.

0: Pukul 22 lebih 19 menit ya, menyapa untuk Anda semua di malam hari ini. Kami yang bertugas masih menemani Anda, menemani suasana di malam hari ini ya. Kami yang bertugas ya dengan lagu-lagu Ruang Rindu, menyapa buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran Kota Tanah Merah. Selamat malam ya, selamat nikmati kebersamaan. Oke, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Pak Yuli kan? Selamat malam, Ibu.
1: Pak Yuli kah ini?
0: Iya.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Puji Tuhan, Yuli, kabar baik di malam ini.
1: Oh, iya. Kalau lagunya lagu apa, Mbak?
0: Lagu Tembang Kenangan.
1: Dari siapa?
0: Vina Pandiwinata boleh?
1: Ah, boleh. Apa judulnya?
0: Kalau judulnya Yuli belum ada nih. Mau putar lagu apa? Pandu. Iya. Pandu Winata ya. Via Pandu Winata.
1: Judulnya yang ada di playlist lagu itu.
0: Oke. Itu aja?
1: Ya.
0: Oke.

0: Winata ya, di request tadi. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Putra

0: di Fafat.
1: Oke, Putra Tengah, selamat bergabung. Yuli yang bertugas.
0: Oke, Mbak Yuli. Lagunya dari apa? Jangan sampai tiga kali. Dari Tagor, Pangaribuan.
1: Tagor. Aja.
0: Oke ya, bisa ya. Mbak Yuli, selamat bertugas, Tuhan memberkati selalu. Lihat bersama keluarga. Ada Bunda Natalia, ada Pak Nasrun, ada Bang Lut, ada Pak Freddy Putri, ada Ibu Anisu, ada Ibu Ijati, ada juga Ahmad Irwan, Bintang Pratama, Ibu Farida, Bang Geri, Bang Master, Bunda Ima, ada juga Bang Widi, dan juga Bang Lai di Kalimantan Utara, dan semua sudah terkumpul. Oke, semoga terhibur selalu dan salam sehat dalam kapal. Oke, Mbak Yuli, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat bergabung.
0: Ruang rindu,
1: baik, terima kasih. Ruang rindu, ruang ber

0: Ya, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat malam.
0: Iya, selamat bergabung.
1: Selamat rindu. Iya, dengan Dika di Salia.
0: Baik, dengan Yuli yang bertugas di malam hari ini.
1: Oh iya, Kak. Mau boleh Dika request lagu, Kak?
0: Iya, request lagu apa?
1: Dari Kangen Band, boleh?
0: Tahun 90-an 80-an
1: Kalau di 80-an dikit gak tahu nih. Itu kalau
0: halo.
1: Halo, kalau Poppy Mercury.
0: Boleh
1: Poppy Mercury.
0: Iya, boleh.
1: Poppy Mercury.

0: cinta dari Poppy Mercury, Kak.
1: Oke, ditunggu.
0: Iya, salam-salam. Salam buat saya bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar. Sehat selalu bersama keluarga dan semua kru RRI Smooth Indigo. Sayang selalu, terus salam buat dengan kita di Jambi. Salam sayang, paling sayang ke keluarga, terus Ibu Tri juga ke keluarga, salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia juga, salam sehat. Bang Nasrun, Kakak Tia, Kayu Masohi, Pak Usup, Pak Widi, Ciguria, dan buat semua-semua aja yang selalu monitorin RRI Bok Pendigo, salam sehat dari Dika. Mm-hmm. Ayo, Dika yang di dalam.
2: Halo, selamat malam, Kak Anak.
1: Iya, dengan Yuli yang bertugas, selamat malam.
2: Yuli.
1: Baik.
2: Apa kabar, Kak Yuli, sehat?
1: Iya, puji Tuhan.
2: Alhamdulillah. Saya request lagu dari Iwan Fals, Kak Yuli. Apa bukan pilihan?
1: Tahun 90-an ya?
2: Iya. 90-an.
1: Oke, okay, Yuli coba cari.
2: Oke. Okay. Salam ya. Salamnya pertama-tama buat Kak Yuli, salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kak Yuli panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Maha terus berdikah, dikali kamu. Terima kasih, salam Dika. Salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala terus berkah. Bunda Ima,
0: Ibu Rika, salam sayang juga.
2: Ibu Utri, Ima Oke,
0: ini sudah
2: terus buatnya ya buat semua saja di A sampai Z ke Yuli.
0: Ini salam saya buat yang mana ini?
1: Oke, itu aja, makasih. Baik ya, oke, di malam hari ini ya, Yuli akan hadirkan lagu yang sudah di request ya. Oke, buat Dika dan juga Dika ya, selamat bergabung, terima kasih. Kita akan dengarkan lagu yang sudah di request ya, semoga terhibur.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia. I just swear.

Sudah berada, selamat malam ya. Sudah pukul 23 lebih 29 menit. Halo, selamat malam Mustika Praduan. Oke, sayang sekali terputus. Anda boleh mencoba kembali dan kami yang bertugas masih menanti Anda.

0: selamat malam dengan Yuli yang bertugas.
1: Halo, selamat malam. Momeren mengudara.
0: Oke, selamat bergabung.
1: Selamat bergabung juga. Terima kasih ada Yuli.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam, ruang rindu.
0: Gimana kampung halaman?
1: Kampung halaman selalu baik adanya. Semoga sebaliknya ya.
0: Oke.
1: Ada Yuli sekalipun dari Momere, tapi sudah menyatu di Merauke.
0: Oke, iya.
1: Di Merauke lagi, Boven.
0: Boven Digul, ya.
1: Boven Digul, ya. Semoga selalu sehat di sana.
0: Amin.
1: Bersama keluarga, ya.
0: Oke.
1: Menurut lagu Black Sweet, boleh?
0: Black Sweet, boleh.
1: Judulnya Rintihan Sebuah Hati.
0: Ya, Yuli coba cari ya.
1: Yo, salam-salam dulu. Salamnya pertama-tama tentunya buat Dede Yuli bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu menjalankan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Boven Digul. Semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Ada Oma Deva, Bunda Wikati, Bunda Utri, Bunda Wanusu, terus ada Bang Luhut, Bapak Widi, selamat malam. Ada Bintang Pratama, Bang Nasrun, Putra Tengah, selamat malam Putra, semoga sehat selalu. Terus semua-semua saja deh, Adik Yuli.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, salam sehat, dan selamat beristirahat. Lagunya pasti ada.
0: Oke, baik. Ditunggu.
1: Oke, terima kasih Adik Yuli.
0: Iya, baik. Terima kasih. Kita lanjut dengan penelpon yang berikut. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam,
0: iya.
2: Yuli.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Natalia di Tolitoli, Sulawesi Tengah.
0: Baik, selamat bergabung Ibu Natalia.
2: Terima kasih Mbak Yud. Salam kenal, kita sudah pernah Yuli.
0: Hah? Halo?
2: Sudah pernah ketemu dengan Mbak Yuli?
0: Sudah mungkin ya, Yuli lupa ini.
2: Iya. Oh ya, sudah kayaknya sudah Mbak Yul. Mbak Yul, kalau lagunya ikutan situ ya?
0: Boleh bergabung, mau request lagu juga boleh, Yuli akan coba hadirkan. Kalau tidak ada, kita ikut aja.
2: Oh iya, masa suka lagunya Ani Ibon, Rindu Bilang Rindu.
0: Oke.
2: Oke, salam-salam ya Mbak Yul.
0: Baik.
2: Pertama buat Bu Utri bersama Pak Freddy ya, selamat malam. Ada Bang Bintang Pratama juga, selamat malam ya. Ada Bang Lasuk Pratengah. Ada Bunda Ima tadi ya yang terlewat, ada Jody Karisaliabu, ada juga Pak Windy ya, yang ada di Toto. Pokoknya sakurata kejalan Mbak Yuli.
0: Baik.
2: Abang sampai Marok ya, selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Selamat istirahat. Sampai dalam keadaan sehat. Mbak Yuli tetap semangat.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Doa terbaik ya.
0: Amin, ya baik ya.
2: Terima kasih Mbak Yuli.
0: Oke, okay, kasih kembali. Selamat bergabung. Di malam hari ini ya, pendengar yang sudah berpartisipasi, Yuli kembali hadirkan ya untuk yang sudah request lagu. Selamat mendengar.

Lebih 44 menit ya menyapa Anda yang lagi nongkrong, lagi mangkal, lagi santai di malam hari ini. Kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio pendengar. Untuk Anda yang lagi ada di rumah sakit, para medis, para pasien yang ada dirawat ya, selamat malam. Yuli juga mau menyapa buat yang saat ini lagi sibuk-sibuk di garis belakang, yang lagi beres-beres. Semoga terhibur ya dan semangat di malam ini.

saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini. Saya Penyeranda Yuli pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat beristirahat buat yang sudah pada beristirahat. Semoga mimpi yang indah dapat kembali di hari esok dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita.

pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Boven Digul. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Boven Digul akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul.

inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Suara ikonik Presiden Soekarno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang sering kita dengar bukanlah rekaman asli saat peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945. Salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, RRI, Yusuf Ronodipuro, memiliki peran penting dalam merealisasikan ide perekaman suara Soekarno. Beliau berpendapat bahwa suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi perlu didokumentasikan untuk menjadi bagian dari sejarah bangsa. Beberapa tahun setelah proklamasi, tepatnya pada tahun 1951, Bung Karno diminta untuk membacakan ulang teks proklamasi di studio RRI. Beliau berusaha membacakan teks tersebut dengan intonasi dan penekanan yang sama seperti saat proklamasi pertama kali. Rekaman inilah yang kemudian sering kita dengar hingga saat ini. Meskipun bukan rekaman asli, rekaman suara Soekarno membacakan teks proklamasi telah memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.

0: Pancasila. Panca means five. Sila means
1: Tuhan Sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
2: Pancasila, satu.
1: Inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

90,3 dan 97,5 FM. Saudara mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Dikul. Saya Indah Dari kembali menyapa Anda pagi ini, menemani Anda dalam program Boven Dikul pagi tepat pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk edisi hari ini sekaligus saudara, 1 Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda semua pagi hari ini yang sudah terbangun, sudah mendengar ya, yang juga sudah melakukan beragam aktivitas Anda di pagi hari ini. Mengawali jumpa kita, kami hadirkan serangkaian lagu-lagu rohani pagi ini. Hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan juga sudah mendengar. Nanti akan ada siraman rohani pagi ini, nanti akan dibawakan oleh penyuluh agama Katolik, ada Julius Woi. Pagi hari ini juga sudah mendengar topik yang akan diangkat, yakni kita dipanggil untuk menjadi terang Kristus bagi sesama.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Prosatu dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani pagi Anda saudara di 90,3 dan juga 97,5 FM. Lagu-lagu rohani mengudara ya di pagi ini. Anda juga di pagi ini sudah mendengar ya bersama Prosatu RRI dalam program Bovendigul Pagi. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih Anda masih bersama Prosatu dari Pofendikul. Saudara, lagu rohani pagi ini Ina Maria Senaren sekaligus mengantarkan kita pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan saudara mutiara pagi ataupun renungan pagi hari ini yang dibawakan oleh penyuluh agama Julius Woy. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026 dengan tema renungan, kita dipanggil untuk menjadi terang Kristus bagi sesama. Selamat pagi saudara dan selamat mendengarkan.

Salve sahabat Katolik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Yulis Wui dalam ruang Mutiara Pagi Katolik Radio Republik Indonesia Pro 1 Bovendigul. Edisi Rabu 1 Juli 2026. Saudara-saudari pendengar RRI terkasih, mari kita awali hari ini dengan berdoa dan mendengarkan serta merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan-Mu yang kudus. Sebab Dikau selalu menjaga kami, khususnya dalam istirahat kami malam tadi. Kelelahan kami Engkau ganti dengan energi baru yang murni, semurni kasih-Mu yang kami nikmati di pagi yang bening ini. Izinkan kami menggunakan Roh-Mu yang kudus untuk memahami firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan hari ini. Sehingga melalui sabda-Mu ini, kami boleh melaksanakannya dalam pikiran, tutur kata, serta tindakan kasih kami terhadap sesama. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Kitab Yesaya. Hamba Tuhan sebagai terang tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepada-Nya, dan supaya Israel dikumpulkan kepada-Nya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada-Ku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada-Nya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau,
dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannyalah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sahabat Katolik dan pendengar RRI Pro 1 Bovendigul yang dikasihi Tuhan. Bacaan hari ini mengingatkan kita akan peran kita sebagai putra-putri Allah yang telah dibaptis dalam namanya untuk berani menjadi cahaya bagi sesama dan mengajak sesama di sekitar kita untuk kembali bertakwa kepada Allah dalam kehidupan harian kita. Maka tema renungan kita hari ini saya beri judul, Kita Dipanggil Untuk Menjadi Terang Kristus Bagi Sesama. Dalam bacaan pertama, kita telah mendengar bagaimana Yesaya menjalankan tugasnya sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Yesaya memiliki tanggung jawab untuk membawa kembali bangsa Israel yang hidup kesehariannya sudah mulai jauh dari Allah. Bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya telah berulang kali berpaling dari Allah dengan menyembah dewa-dewa Babel. Perlu kita ingat, pada masa Nabi Yesaya, Israel dibawa kekuasaan atau jajahan kerajaan Babel, sehingga berpengaruh pada kehidupan iman bangsa Israel. Mereka mulai menyembah para dewa buatan bangsa asing, dalam hal ini dewa-dewa bangsa Babel. Maka Yesaya sebagai utusan Tuhan diminta untuk bekerja keras menyadarkan kembali umat Israel bahwa Allah mereka adalah Allah yang esa, Allah yang hidup, Allah yang telah membebaskan, menyelamatkan nenek moyang mereka. Bukan hanya itu, Yesaya diminta oleh Allah selain mengembalikan orang Israel sebagai umatnya dari penyembahan berhala kepada dewa Babel, dan Yesaya diminta untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa selain bangsa Israel, sehingga keselamatan dari Allah akan terus mengalir sampai ke ujung bumi. Dari bacaan Injil, kita sama-sama mendengar bagaimana Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia hadir membawa keselamatan bagi dua orang yang kerasukan setan. Bahkan para setan pun mengenal Allah dan tunduk kepadanya. Kita bisa lihat pada ayat ke-29. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dan kita lanjut ayat 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke kawanan babi itu. Dan akhirnya, orang yang kerasukan setan menjadi sembuh atau selamat, dan setan pun mati bersama babi. Saudara-saudari sobat Katolik dan pendengar RRI Pro 1 Bovendigul yang dicintai Tuhan, apa pesan yang bisa kita ambil dari sabat Tuhan hari ini? Pesan Tuhan bagi kita ialah, jadilah terang Kristus di tengah-tengah kehidupan bersama kita, baik dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, dan di tengah gereja. Kita hadir sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kehadiran kita membawa perdamaian satu dengan yang lain. Kehadiran kita benar-benar ditunggu oleh sesama untuk berbagi kasih persaudaraan sebagai umat Allah. Seperti Yesaya berusaha menarik kembali umat Israel yang mulai jauh dari Allah dan kembali bertakwa kepada Tuhan, kita pun diundang untuk memberikan kesaksian hidup pribadi sebagai orang Kristiani yang baik bagi sesama yang mengharapkan keselamatan atau kebahagiaan, atau yang ingin kembali dalam pelukan kasih Allah. Yesus mengharapkan kita sebagai gerejanya ambil bagian dalam keselamatan sesama.
Kehadiran kita mampu menyembuhkan sesama kita. Kehadiran kita harus menjadi terang bagi sesama. Namun, sebelum kita menjadi terang bagi sesama, kita pun perlu menerangi diri kita terlebih dahulu dengan cahaya Roh Kristus atau Roh Kudus. Dengan Roh Kudus dalam diri kita, kita mampu hadir sebagai pembawa kasih Kristus bagi sesama. Dan kita perlu mengundang Roh Kudus dalam diri kita melalui doa. Dengan doa yang tekun serta perbuatan yang baik, maka Roh Tuhan pun berkenan tinggal dalam diri kita. Banyak sarana yang ada dalam gereja untuk memanggil kita kembali dalam pelukan kasih Allah. Doa salah satunya, dan sakramen-sakramen yang menjadi sarana keselamatan dalam gereja, silakan kita menjalankannya dengan penuh iman. Semoga dan salve. Sebagai penutup renungan kita pada hari ini, kita sama-sama mendaraskan satu kali salam Maria dan ditutup dengan doa agung yang Yesus ajarkan kepada kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve.

Demikian saudara pendengar pagi ini siraman rohani yang dibawakan oleh penyuluh agama ada Bapak Julius Woi, menemani suasana pagi hari Anda khususnya umat Kristiani yang ada di Bovendigul dan juga sekitarnya. Lagu-lagu rohani saudara pendengar kami cukupkan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Menyampaikan warta berita di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selepas itu sejumlah informasi menarik lainnya kami hadirkan dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selepas itu sudah mendengar informasi kami hadirkan di pukul 8 sekaligus info cuaca pagi ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Dan di pukul 9 akhir kebersamaan kita kembali kami hadirkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Saudara pendengar ya, selamat pagi untuk Anda semua pagi ini yang juga mungkin baru terbangun. Bovendigul pagi menemani Anda, saya Indah Dari.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Bufindi Gol Pagi. Sudah pukul 5:59 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan lagu-lagu rohani pagi hari ini ya. Sudah menemani Anda tepat pukul 5 pagi tadi. Kami hadirkan selanjutnya sudah pendengar tembang-tembang pilihan tentunya pagi hari ini. Jelang penyampaian warta berita daerah di pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah setia mendengarkan kami. Bahkan tepat pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Selamat memulai beragam aktivitas Anda di hari ini saudara ya. Hari yang baru di hari ini ya. Bulan yang baru maksudnya ya. Hari ini Rabu 1 Juli 2026.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Hi girls, what's up?
2: Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan

Pukul 6:14 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan Pop Indigo Pagi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar yang ada di pemancar radio Waropku 97,5 FM ya. Selamat pagi, bagaimana cuaca menemani beragam aktivitas Anda di pagi hari ini? Terpantau Bu Fendikul pagi ini sepertinya adem ya, mendung pagi hari ini. Nanti di pukul 8 untuk informasi selengkapnya seperti apa ya, info cuaca sepanjang hari ini. Kemudian untuk Anda juga pendengar yang pagi hari ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda semua, saya Indah dari mengudara pagi ini ya. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 9. Dan pagi ini lagu-lagu pilihan menemani pagi hari Anda, sekaligus kita jalan penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6:30 waktu Indonesia Timur.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan

0: Abe.
1: Matur nuwun. Dagawel.
2: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 1 dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6:29 waktu Indonesia Timur. Pendengar kami cukupkan sekaligus teman-teman pilihan pagi ini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi aktual dan juga fakta lainnya ya. Hasil liputan reporter kami yang dikemas dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini, 1 Juli 2026.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Sari berita pagi ini, tim peduli masyarakat Manggelum menemukan kerusakan fasilitas umum dan hilangnya aset warga. Itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami dan warta berita selengkapnya dibacakan Ida Dari.

0: Saudara, kami awali berita pertama pagi hari ini. Pemerintah diminta segera membangun kembali SD dan barak puskesmas Manggelum yang terbakar. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, ada Septianing Nurjana.
1: Kerusakan total gedung sekolah dasar dan puskesmas di Distrik Manggelum menjadi perhatian serius tim peduli masyarakat Distrik Manggelum. Usai menyelesaikan tugas kemanusiaannya dan resmi dibubarkan, tim mendesak pemerintah untuk segera merespons kebutuhan pembangunan kembali kedua fasilitas vital tersebut agar masyarakat yang terdampak konflik keamanan dapat kembali memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Sekretaris Tim Peduli Masyarakat Manggelum, Septinus Ambokai, mengatakan pembangunan kembali sekolah dan puskesmas harus menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak serta pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Tim telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menemukan bahwa gedung sekolah dasar yang berada di wilayah suku Ambon mengalami kerusakan total akibat kebakaran. Ia menjelaskan selain sekolah, bangunan barak puskesmas yang berada dalam satu kawasan juga mengalami nasib serupa. Kedua fasilitas tersebut terbakar habis sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk melayani masyarakat.
2: Mungkin satu poin yang perlu kami masukkan kepada pihak pemerintah adalah ada beberapa surat yang akan kami naikkan lewat proposal. Seperti tadi Pak Ketua Tim sampaikan, yang paling poin penting adalah sekolah. Generasi STM kami di Distrik Manggelum adalah suku Ambon, yang dimana kami mengecek secara langsung benar-benar gedung sekolah itu terbakar hangus sampai rata. Untuk itu,
1: ia menegaskan bahwa pendidikan bagi generasi muda dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dipulihkan agar masyarakat dapat bangkit setelah mengalami dampak konflik keamanan di wilayah tersebut. Septinus menyebutkan, meskipun tim peduli masyarakat Distrik Manggelum telah resmi dibubarkan oleh pemerintah distrik, secara administrasi tim tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintah kampung dan distrik, terutama dalam penyusunan dokumen dan proposal yang diajukan kepada pemerintah. Karena itu pihaknya berharap pemerintah segera merespons kebutuhan pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan kesehatan di Distrik Manggelum tanpa menunda-nunda. Tim peduli masyarakat Distrik Manggelum berharap usulan yang disampaikan melalui proposal dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga proses pembangunan fasilitas umum yang rusak dapat segera direalisasikan. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sementara itu seleksi Kolese Pendidikan Guru atau KPG KAS Papua Merauke digelar, menyiapkan calon guru orang asli Papua untuk menjawab kekurangan tenaga pendidik di pedalaman Bovendigul. Selengkapnya disampaikan reporter kami, Thomas Jamlian.
3: Dalam upaya menjawab keterbatasan tenaga pendidik, khususnya guru sekolah dasar di wilayah pedalaman, Kolose Pendidikan Guru KPG KAS Papua Merauke melaksanakan tes akademik dan wawancara bagi 62 pelajar orang asli Papua asal Kabupaten Bovendigul. Kegiatan seleksi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang nantinya diharapkan kembali mengabdi di daerah asal masing-masing. Ketua alumni KPG KAS Papua Merauke Cabang Bovendigul, Samuel Egeng Katukduan, mengatakan pelaksanaan seleksi ini bertujuan untuk menjawab persoalan yang selama ini dihadapi sejumlah wilayah di Bovendigul, terutama masih minimnya tenaga guru yang bertugas di daerah pedalaman dan kawasan terpencil. Menurutnya, keberadaan guru menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kampung-kampung yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.
4: Bukan SMP, SMA. Guru SD yang nanti ada di pedalaman, di kampung-kampung. Ya. Jadi banyak keluhan dari masyarakat, dari orang tua, bahwa di kampung-kampung tidak ada guru, kekurangan guru. Melalui ini sudah, adik-adik dipersiapkan, anak-anak dipersiapkan untuk kemudian nanti ikut pendidikan di KPG, kurang lebih 7 tahun. Itu bukan lama. Cepat selesai langsung kembali jadi guru.
3: Samuel menambahkan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus terus diperkuat, terutama dengan mendorong putra-putri asli Papua agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan keguruan dan kembali membangun daerahnya sendiri. Melalui program ini diharapkan lahir generasi muda yang memahami kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga proses belajar-mengajar di kampung-kampung dapat berjalan lebih optimal. Pelaksanaan tes akademik dan wawancara ini menjadi awal dari proses penjaringan calon pendidik yang nantinya akan dipersiapkan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Bovendigul, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Thomas Yamdan melaporkan.
0: Mendengar, sementara itu tim peduli masyarakat Manggelum menemukan kerusakan fasilitas umum dan hilangnya aset warga. Selengkapnya kembali disampaikan Septiani Nurjana.
1: Kerusakan fasilitas umum dan hilangnya sejumlah barang berharga menjadi temuan utama tim peduli masyarakat Manggelum saat melakukan pengecekan pasca insiden gangguan keamanan di distrik Manggelum. Selain bangunan puskesmas dan sekolah yang terbakar, sejumlah perlengkapan masyarakat juga dilaporkan raib. Sekretaris tim peduli masyarakat distrik Manggelum, Septinus Ambokai, mengatakan tim telah melakukan pendataan langsung di lokasi yang mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. Dari pengecekan, ditemukan dua barak puskesmas, baik bangunan lama maupun baru, hangus terbakar. Selain itu, empat ruang kelas sekolah dasar juga dilaporkan terbakar hingga mengalami kerusakan total. Sementara itu, rumah-rumah warga tidak ditemukan dalam kondisi terbakar, namun hampir seluruh pintu rumah mengalami kerusakan. Tim mencatat tidak ada satupun pintu rumah yang masih dalam kondisi utuh dan tertutup sebagaimana mestinya.
5: Barang-barang bukti lain yang kami mengecek, seperti busur panah, terus senapan burung, kemudian satu mesin 40 hilang, kemudian ada dinam atau uang pusaka dari masyarakat setempat hilang, kampak parang. Jadi hampir perkakas barang-barang peti yang bernilai semua hilang, kami tidak tahu siapa yang ambil. Itu yang kami laporkan pada kesempatan ini.
1: Ia mengungkapkan selain kerusakan bangunan, tim juga menemukan hilangnya sejumlah barang milik masyarakat. Beberapa di antaranya berupa busur panah, senapan burung, mesin 40 PK, dinamo atau mesin pembangkit listrik milik warga. Selain berbagai perkakas seperti kapak dan parang, tim peduli masyarakat Manggelum masih terus melakukan pendataan dan verifikasi untuk memastikan jumlah kerugian yang dialami masyarakat maupun fasilitas umum akibat gangguan keamanan tersebut. Selain aset milik warga, kerusakan juga ditemukan pada mesin berkekuatan 40 PK milik puskesmas. Mesin tersebut masih berada dalam fiber penyimpanan, namun bagian mesinnya mengalami kerusakan. Seluruh temuan tersebut telah dihimpun dan didokumentasikan oleh tim sebagai bahan laporan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
5: Kurang lebihnya begitu, saya tambahkan lagi ada rumah sakit punya mesin 40 yang rusak. Jadi rumah sakit puskesmas punya mesin 40 ini, posisi mesin masih dalam fiber. Hanya dia punya mesinnya itu dan kapnya itu yang dikasih rusak. Sampai sekarang kami sudah ambil data, kami sudah himpun dalam data kami. Itu yang mungkin kami laporkan. Terima kasih. Selamat siang.
1: Tim berharap hasil pendataan tersebut dapat menjadi dasar pemerintah dalam mempercepat pemulihan fasilitas umum serta membantu masyarakat yang terdampak akibat insiden keamanan di distrik Manggelum. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Merlinus mengingatkan risiko hukum jika tidak, maksud kami, jika temuan BPK diabaikan. Laporan disampaikan Imam Komarudin.
6: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengingatkan seluruh OPD agar serius menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Ia menegaskan setiap temuan harus segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keterlambatan dalam menindaklanjuti rekomendasi dapat berdampak terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi opini pemeriksaan pada tahun berikutnya. Marlinus menegaskan temuan yang berkaitan dengan kerugian daerah harus segera ditindaklanjuti. Pengembalian kerugian daerah wajib dilakukan apabila ditemukan kekurangan pekerjaan atau kelebihan pembayaran.
7: Melakukan penagihan terhadap temuan dimaksud bila sampai ditentukan kategori di majelis supaya dapat diberikan sanksi blacklist sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kelemahan administrasi dan tata kelola, maka harus segera dilakukan perbaikan sistem, prosedur, dan mekanisme pengendalian agar tidak terulang.
6: Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap rekomendasi. Komitmen tersebut diperlukan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pemerintah daerah berharap tidak ada lagi temuan yang berulang pada masa mendatang. Seluruh perangkat daerah diminta menjadikan hasil pemeriksaan sebagai sarana evaluasi untuk melakukan perbaikan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah pagi ini. Pendengar, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau Kader PKK diharapkan memperkuat sinergi mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan mandiri. Laporan akan disampaikan selengkapnya ada Thomas Jamlean.
3: Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelaksanaan 10 program PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga, hingga pelestarian lingkungan. Hal tersebut disampaikan Kepala Distrik Mandobo Maria Tabiarop dalam kesempatan pembentukan kepengurusan PKK tingkat distrik. Menurutnya, keberadaan pengurus PKK menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat kampung. Maria berharap dengan terbentuknya kepengurusan PKK di tingkat distrik, ke depan dapat terbangun kerjasama yang semakin baik antara pemerintah distrik, pemerintah kampung, organisasi perempuan, serta seluruh elemen masyarakat.
8: Gerakan PKK memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK. Karena itu, pengurusan yang baru diharapkan mampu membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah distrik, pemerintah kampung, organisasi perempuan, serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berdasarkan.
3: Maria pun menegaskan, sinergi antara seluruh pihak diperlukan agar pelaksanaan program-program PKK dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan berbagai program pemberdayaan keluarga dapat terus diperkuat sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, serta memiliki ketahanan sosial dan ekonomi yang lebih baik di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasitera 403 Wirasada Pratista mengajak generasi muda Papua tidak merusak diri karena pergaulan, namun teruslah beribadah mengambil nilai keagamaan untuk kebaikan. Yohanes De Goden selengkapnya melaporkan.
9: Pelaksanaan Jambore Anak Sekami tingkat Kevikepan Tanah Merah yang diikuti 4 paroki selama 2 hari di paroki Santo Fransiskus Saverius Asiki. Anak-anak sekami diajarkan tentang hidup menggereja dan mewartakan cinta Tuhan kepada sesama, serta menjadi teladan hidup sebagai iman Katolik di mana saja berada. Kegiatan Jambore Anak Sekami didukung penuh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Darat RI PNJ, Yonif 403 Wirasada Pratista, dengan memberikan materi wawasan kebangsaan, penyuluhan kesehatan, dan pelayanan kesehatan anak. Selama kegiatan berlangsung dan Satgas Yonif 403 WP melalui Perwira Seksi Teritorial Letnan 1 Infantri Nofriadi Putra mengajak generasi muda Bovendigul agar tidak merusak diri dengan pergaulan yang berbau negatif, namun terus mendekatkan diri dengan beribadah ataupun kegiatan kerohanian lainnya demi kebaikan.
10: Kepada adik-adik kita, kepada generasi, teruslah berbuat baik, teruslah belajar, teruslah berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun, ambil hal-hal yang positif. Jangan rusak karena pergaulan. Teruslah beribadah, di sana kita bisa mengambil makna dan nilai-nilai keagamaan, yang mana tujuannya untuk kebaikan kita semua dan generasi di wilayah Papua ini.
9: Pasiter 403 BP mengajak seluruh masyarakat di perbatasan bersama-sama wujudkan rasa cinta kasih dengan sesama melalui kegiatan Jambore Anak Sekami, tentunya menjadi bagian terpenting agar pembinaan iman anak, karakter, serta cinta kasih dapat diwujudkan sejak dini sehingga mereka dapat menerapkan hal ini dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh Radio Asik FM. Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Bovendigul mengusulkan pembentukan 10 pos kamling untuk menekan kriminalitas. Selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
6: Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Bovendigul Theodorus Muja mengusulkan pembentukan sedikitnya 10 pos keamanan lingkungan atau pos kamling di sejumlah titik rawan di Kota Tanah Merah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas. Theo mengatakan keberadaan pos kamling yang aktif dapat melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD bersama masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia menilai sistem ronda malam perlu kembali dihidupkan sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap situasi Kamtibmas di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, terdapat sejumlah lokasi yang selama ini memiliki potensi gangguan keamanan sehingga perlu menjadi prioritas penempatan pos kamling. Sejumlah titik tersebut harus diperhatikan keamanannya.
11: Mungkin perintahkan ke SKPD-SKPD kah? Kita tentukan titik posis kamling 10 titik dalam kota. Misalnya titik 1, titik 0 misalnya, itu SKPD mana? Kau bangun. Titik 2 di mana dan selanjutnya, sampai 10 titik untuk membantu Kamtibmas ini. Aktifkan kembali pos kamling itu.
6: Ia menjelaskan beberapa lokasi tersebut kerap menjadi tempat berkumpulnya warga yang mengonsumsi minuman keras maupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Karena itu, kehadiran pos kamling dinilai dapat meningkatkan pengawasan serta mencegah terjadinya tindak kriminal sejak dini. Theodorus berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah bersama seluruh OPD, aparat keamanan, dan masyarakat. Menurutnya, menciptakan situasi yang aman dan kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, saudara, berita terakhir pagi ini, babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Afrika, Jepang, Jerman, dan juga Belanda harus rela hilang kesempatan menuju sang juara dunia. Selengkapnya disampaikan reporter kami, Yohanes De Goden.
9: Salam olahraga. Pertandingan di babak 32 besar kini mulai menunjukkan kehebatan masing-masing tim dunia untuk terus melaju menuju tempat istimewa bintang sepak bola dunia. Babak 32 besar tentunya menjadi pertandingan mati hidupnya pertahanan untuk tidak tersingkir di fase ini. Skill permainan pun harus semakin tajam. Pertandingan yang sebelumnya adem kini mulai memanas untuk mempertahankan harga diri negara melaju ke babak 16 besar. Adapun tim yang sudah berhasil melaju ke 16 besar diantaranya Kanada yang sempat menaklukkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, disusul Brazil menaklukkan Jepang 2-1, Paraguay Jerman menyingkirkan Jerman untuk pulang lebih awal ke negaranya dengan skor 4-3, melalui adu penalti, disusul Belanda yang juga harus pulang di babak 32 besar setelah ditaklukkan Maroko melalui adu penalti 3-2. Pertandingan di babak 32 besar ini tentunya tim-tim besar tidak bisa menganggap remeh tim-tim bola dunia yang baru mulai merumput di Pildun, sehingga kewaspadaan dan juga hati-hati dalam permainan harus selalu diantisipasi sebelum akan dipulangkan awal ke negaranya. Pesta bola menjadi ajang melihat teknik dan taktik bermain yang baik untuk kemudian diterapkan di masing-masing klub sepak bola agar menjadi lebih baik. Demikian kabar olahraga pagi ini.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 17, dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan selamat memulai beragam aktivitas Anda di bulan yang baru 1 Juli 2026. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Pupendigul Pagi. Saudara, pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Pagi hari ini Pupendigul Pagi masih mengudara menemani Anda sekaligus sudah pendengar ya. Di pagi hari ini belum bisa kami hadirkan warta berita sentral dari Pro3 Jakarta ya, yang biasa mengudara tepat pukul 7. Dikarenakan pagi hari ini Timnas Prancis versus Timnas Swedia masih berlangsung ya, pertandingan ajang Piala Dunia ataupun sepak bola Piala Dunia di pagi hari ini. Untuk itu saudara pendengar, teman-teman pilihan dan juga informasi akan kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda. Di hari ini Rabu 1 Juli 2026.

Baik, selamat pagi untuk Anda yang juga turut menyaksikan pertandingan sepak bola pagi hari ini, saudara pendengar ya. Ada Prancis versus Swedia yang juga saat ini memasuki jelang babak kedua, dan saat ini dengan skor 1-0 ya. Prancis unggul sementara 1 dan Swedia masih dengan skornya 0 ya. Selamat pagi saja untuk Anda semua dan untuk Anda juga pendengar yang melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Pagi hari ini seperti apa cuaca menemani beragam aktivitas Anda, untuk Anda juga yang ada di luar tanah merah ya. Untuk informasi selengkapnya dalam penyampaian cuaca ataupun info cuaca, nanti kami akan terhubung bersama dengan salah satu prakirawan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah.

Temani Farid pagi ini saudara pendengar ya, sambil menemani Anda yang juga mungkin turut menikmati sarapan pagi di pagi hari ini ya. Sebelum memulai beragam aktivitas Anda, ditemani juga dengan cuaca Bu Fendikul pagi ini pendengar ya. Masih dengan ada sedikit gerimis pagi hari ini. Memang mendung ya di pagi hari ini, tetapi belum tentu akan hujan sepanjang hari ini ya. Intinya pagi hari ini untuk Anda yang menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya, Tanah Merah lagi mendung gerimis di pagi hari ini ya, memulai awal bulan di dengan harapan yang baru, dengan dengan yang serba baru mungkin di pagi hari ini ya, di 1 Juli 2026. Atau mungkin Anda pagi hari ini sudah mendengar ya, yang juga ini hari Rabu ya, sambil menyaksikan pertandingan ya, sepak bola tentunya. Ada timnas Prancis versus Swedia yang juga sudah memasuki babak kedua ya. Baik, selamat pagi saja juga untuk Anda semua yang ada di 20 distrik 112 kampung macam-macam bapak semua ya. Selamat beraktivitas pagi ini. Nanti akan kami hadirkan info cuaca pagi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

4 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar pagi ini masih ditemani saya Indah Daria. Tepat pukul 5 pagi tadi sudah mengudara menemani Anda dengan sejumlah segmen di pagi hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, dan untuk Anda yang ada di Pemancari Lewaroko ya, 97,5 FM. Informasi kami hadirkan, BMKG memprediksi peluang hujan di Bovendigul masih rendah hingga Agustus. Saat lagi pendengar kami hadirkan, tetap di 90,3 dan 97,5 FM.

0: Rekan kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Kali ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi peluang hujan di Bovendigul masih rendah pendengar hingga Agustus. Memperkirakan BMKG Tanah Merah memperkirakan peluang hujan di Kabupaten Bovendigul masih relatif rendah hingga Agustus 2026. Meski demikian, saudara, hujan lokal masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Forecaster prakirawan cuaca BMKG Tanah Merah Tiar Novan Haidar mengatakan hasil itu didasarkan monitoring dan analisis yang dilakukan oleh BMKG, di mana curah hujan di Bovendigul pada Juni hingga Agustus masih berada pada kategori menengah. Tiar juga menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi berkurangnya intensitas hujan adalah fenomena El Nino yang saat ini berada pada fase moderat ataupun sedang. Kondisi tersebut juga berdampak pada pertumbuhan awan hujan di wilayah Bovendigul. Dikatakan juga, saudara pendengar, meski belum ada indikasi kekeringan ekstrim, masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi berkurangnya ketersediaan air akibat panjangnya periode tanpa hujan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. BMKG juga akan terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Salah satunya informasi cuaca pagi ini tepat pukul 8 kami hadirkan, saudara, ya. Itu tadi informasi pagi ini dari BMKG Tanah Merah yang memprediksikan peluang hujan di Bovendigul masih rendah, saudara, ya, hingga Agustus.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist, ya.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Berikut saudara pendengar kami sampaikan kembali informasi yakni perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di hari ini 1 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Rabu 1 Juli 2026. Prakirawan BMKG Puji Sibua mengatakan seperti yang dikutip dari kanal YouTube BMKG adalah sebagai berikut. Saudara pendengar, untuk provinsi Sumatera ada Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bangka Belitung. Diperkirakan hari ini akan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Tanjung Pinang diperkirakan hujan disertai petir dan Bandar Lampung diperkirakan akan berkabut. Kemudian ada Jawa di mana diantaranya ada Serang, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Rabu 1 Juli 2026 diperkirakan akan berawan, sedangkan Bandung dan Yogyakarta. Pendengar, hari ini akan diperkirakan berawan tebal. Kita ke Bali dan Nusa Tenggara, ada Kupang di hari ini akan cerah berawan, sedangkan Denpasar dan juga Mataram diperkirakan berawan tebal. Sedangkan dari Kalimantan ada Banjarmasin, diperkirakan hari ini berawan, Pontianak berawan tebal, Palangkaraya dan Samarinda, saudara, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Tanjung Selor diperkirakan hujan disertai dengan petir. Kemudian ada Sulawesi, diantaranya ada Kendari, hari ini diperkirakan berawan, Makassar dan Gorontalo diperkirakan berawan tebal, sedangkan Mamuju, Palu dan juga Manado, di hari ini Rabu 1 Juli saudara diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian kita ke Provinsi Maluku dan juga Papua, ada Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke. Hari ini diprediksikan ataupun diperkirakan akan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Nabire di hari Rabu ini pendengar akan diperkirakan hujan disertai petir. Itu pendengar ya, informasi se-ibu kota ataupun info cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di hari ini Rabu 1 Juli maksud kami ya 2026.

0: Timothy Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
5: Saudara, pukul 7 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda masih mendengarkan Bovendigul pagi, dan pagi hari ini saya lupa ya kalau hari ini sebenarnya hari Rabu ada Halo RRI ya. Setelah perubahan jadwal dari pusat yang kalau Halo RRI mengudara setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Di hari ini berarti kembali kami buka segmen Halo RRI di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk Anda semua pagi hari ini ya. Dan nanti Halo RRI akan kami buka line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Seperti biasa suara pendengar ya, di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 222. Jadi nanti di tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti akan kembali hadir Halo RRI ya, meramani Anda di edisi hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026. Halo RRI sudah hadir 3 hari dalam seminggu pendengar ya. Setelah ada perubahan jadwal, yakni di hari Senin, Rabu dan juga Jumat di jam yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, nah kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Pagi ini pendengar kita sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Rizky dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Untuk info cuaca pagi ini, wilayah Tanah Merah dan sekitarnya Rabu 1 Juli 2026.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Selamat pagi, Prakirawan Rizky.
2: Baik, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 RRI Povendibul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Rizky, Prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas bagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Rabu 1 Juli 2020. Baik, untuk kondisi cuaca pada hari ini sendiri umumnya diperkirakan akan berawan hingga terjadi hujan lokal di beberapa wilayah. Dan detail waktu perkiraan sebagai berikut. Untuk pagi hari hingga siang hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Selanjutnya untuk malam hari hingga dini hari kondisi cuaca akan diperkirakan akan terjadi hujan lokal di beberapa wilayah. Adapun untuk parameter cuaca pada hari Senin ini sendiri untuk suhu udara berkisar di 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar di 66 hingga 97%. Untuk arah angin sendiri diperkirakan akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Oke, terima kasih Prakirawan Rizky pagi ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya ya di hari ini. Baik pendengar, itu tadi info cuaca pagi ini ya. Disampaikan langsung ada Prakirawan Rizky dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

0: Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur pagi ini saudara kami hadirkan kembali segmen Halo RRI. Silakan layan telepon seperti biasa di 0814 954 333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0814 988 222. Halo RRI, pagi hari ini sudah mendengar, silakan ruang untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik ya. Kebersamaan kita dalam segmen Halo RRI pagi ini selama kurang lebih 1 jam pendengar ya, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur kami hadirkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta. Selamat pagi untuk Anda yang juga baru bergabung pagi ini melalui radio visual kami pendengar ya, RRI Digital. Serta untuk Anda pagi hari ini juga yang sudah tiba di tempat kerja Anda ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026.

Timothy Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar, pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Bufendigul pagi masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Pagi ini segmen Halo RRI kembali mengudara menemani pagi hari Anda dan sekaligus ruang untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda pagi ini ya. Di line telepon di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Istilahnya pagi hari ini sudah mendengar ya, sesi curhat terkait dengan permasalahan umum ya, ataupun permasalahan Anda terkait dengan pelayanan publik. Di line telepon juga kami buka, selain di WhatsApp ataupun SMS, Anda juga bisa menuliskan ataupun menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda pagi ini dalam Halo RRI melalui berbagai platform media sosial kami ya. Ada Instagram, TikTok, dan juga Facebook @RRI Bovendigul.

Pendengar tentunya dalam segmen Halo RRI ya, yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat menemani pendengar yang ada di Tarumera dan juga sekitarnya, ataupun Anda yang juga mendengarkan kami pagi ini melalui radio visual kami ataupun yang ada di Pemancari lewat Ropoe 97,5 FM. Permasalahan publik yang lagi Anda alami pagi ini silakan Anda sampaikan ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang pagi hari ini mungkin sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya, mungkin ada sedikit kendala di sepanjang perjalanan Anda, silakan Anda bisa menyampaikan pagi ini. Ataupun saudara pendengar ya, beberapa pendengar yang juga memang sebelumnya sudah menyampaikan keluhan ataupun aduannya terkait dengan kebersihan, kemudian juga tentang infrastruktur jalan, kemudian tentang bansos dan lain sebagainya, sepertinya sudah ada beberapa yang dijawab juga ya. Silakan pendengar, sebanyak-banyaknya Anda sampaikan keluhan ataupun aduan Anda pagi ini, karena waktu kita hanya sampai pukul 9 ataupun selama kurang lebih 1 jam ya, menemani Anda dalam Halo RRI edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan.

tahu dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah. Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI.

Satunya mungkin ada beberapa jalan dan juga memang sampai saat ini belum ada perubahan sepertinya, atau belum ada tindak lanjut seperti apa yang cukup terlihat jelas. Ada jalan Ampera, kemudian juga ada ruas jalan Bosowa, kemudian juga ada beberapa jalan yang juga memang masih terlihat kurang mengenakan sepertinya ya. Bisa Anda sampaikan pagi ini, atau mungkin Anda belum berkesempatan untuk menyampaikan aduan Anda pagi ini. Ini ada informasi pendengar ya, tentunya hasil liputan reporter kami, di mana bahwa perbaikan infrastruktur di Bovendigul masih menghadapi sejumlah kendala. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di wilayahnya. Namun sejumlah kendala teknis dan persoalan hak ulayat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul, Dino Adi Saputra Saudara, mengatakan bahwa kondisi jembatan WET yang berada di Distrik Mandopo saat ini sudah tidak layak digunakan. Meski pembangunan jembatan yang baru telah direncanakan, namun memang proses pelaksanaannya belum dapat dilakukan dalam waktu yang dekat. Menurut Dino pendengar, terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mulai dari kondisi lokasi yang sulit dijangkau alat berat, kemudian aktivitas masyarakat di sekitar jembatan, hingga persoalan hak ulayat yang masih memerlukan kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemilik hak ulayat setempat. Di sisi lain juga, selain jembatan WET, pembangunan sejumlah ruas jalan strategis seperti Jalan Bosowa dan Jalan Ampera yang telah dialokasikan anggaran pada tahun ini juga belum dapat direalisasikan. Proyek tersebut masih menunggu hasil negosiasi dan kesepakatan saudara dengan para pemilik hak ulayat di lokasi pembangunan. Meski menghadapi berbagai hambatan juga, tentunya Dinas PUPR menegaskan tetap berkomitmen memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Bovendigul.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Tadi informasi terkait dengan infrastruktur sudah kami sampaikan dan juga mungkin menjadi salah satu aduan Anda, namun belum berkesempatan disampaikan atau belum berani menyampaikan atau apa ya. Jangan malu-malu pendengar ya, pagi ini selagi yang Anda keluhkan ataupun adukan ataupun Anda sampaikan sesuai dengan realita di lapangan ya. Silakan di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami. Bukan aduan palsu ya, selain informasi palsu, bukan aduan palsu juga yang Anda adukan ya. Nanti akan kami carikan tentunya ya, siapa, dari mana pihak yang Anda adukan pagi ini, khususnya dari dinas-dinas mana ataupun dari sisi mana, kesehatan mungkin atau pendidikan dan lain sebagainya ya. Nanti akan kami carikan jawaban bersama pihak terkait ataupun pihak yang juga berkompeten di bidangnya, atau memang Anda juga pagi ini sudah pendengar ya, yang kalau memang masih kurang berkenan di line telepon, Anda bisa mengirimkan pesan singkat ya melalui WhatsApp ataupun SMS, nanti dibacakan ya. Silakan, halo RRI pagi ini Rabu 1 Juli 2024.

menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar, informasi kali ini masih dari Wovendigul, di mana Pasar Mumanjakoa dan Pasar Sentral diminta kembali diaktifkan secara optimal. Pengelola Pasar Mumanjakoa, Januarius Katet, meminta pemerintah Kabupaten Wovendigul mengoptimalkan kembali fungsi pasar tradisional. Hal ini termasuk Pasar Mumanjakoa dan Pasar Sentral Tanah Merah. Menurutnya, pendengar, para ataupun Pasar Mumanjakoa pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, di mana secara rutin memberikan kontribusi berupa retribusi kepada pemerintah daerah. Januarius juga menyoroti kondisi pasar sentral yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ia mengingatkan bahwa pasar tersebut pernah diaktifkan kembali pada 2018, namun aktivitasnya kembali menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menilai keberadaan pasar yang aktif dan tertata dapat menjadi solusi untuk menampung seluruh pedagang yang berjualan di wilayah Kota Tanah Merah. Selain itu juga, pasar yang berfungsi optimal akan tentunya membantu penataan pedagang agar tidak berjualan di sembarang tempat. Di sisi lain juga, Januarius berharap pemerintah daerah dapat menyusun langkah konkret untuk menghidupkan kembali pusat-pusat perdagangan rakyat, sehingga pendengar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pedagang lokal. Mungkin pendengar, Anda di rumah salah satu dari pemilik lapak yang ada di pasar sentral ataupun Mumanjakoa Tanah Merah ya. Dan juga memang sepertinya tidak luput dari pemberitaan ataupun permintaan untuk diaktifkan kembali ya, baik pasar sentral maupun pasar Mumanjakoa. Di kilo 3 sudah mendengar ya, sepertinya sudah ada beberapa himbauan juga ya untuk para pedagang yang ada di sana. Kalau tidak salah, sepertinya kemarin ada pembatasan kepemilikan kalau memang sudah setelah didata dan kemudian para pemilik tidak kunjung ada di tempat, sepertinya akan digantikan ya untuk pemilik-pemilik lapak begitu. Kalau nggak salah ya. Baik, pendengar, Anda juga bisa menyampaikan apa sebenarnya menjadi keluhan ataupun permasalahan ataupun menjadi kendala yang Anda alami di yang berada di pasar sentral ataupun Anda yang juga menjadi seorang pedagang ya. Mengapa Anda sepertinya belum berminat ataupun memang belum ada pergerakan sampai saat ini ya untuk berpindah, khususnya

0: menjadi satu perputaran ekonomi, pasarnya di berpusat di pasar sentral. Apa sebenarnya pendengarnya yang menjadi kendala yang Anda rasakan? Mungkin bisa Anda sampaikan juga dalam segmen Halo RRI pagi ini. Nanti kita cari solusi dengan tentunya narasumber-narasumber terkait ya. Seperti apa sebenarnya jalan keluar dan juga usul dan saran dari Anda, tentunya itu yang juga dibutuhkan oleh para pengelola-pengelola pasar ya. Baik, sudah pukul 8 lebih 47 menit juga di pagi ini. Kalau Anda belum berkesempatan menyampaikan keluhan Anda pagi ini, nanti di hari Jumat akan hadir kembali segmen Halo RRI Saudara ya. Menemani Anda setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih Anda masih mendengarkan Halo RRI pagi ini. Sekaligus saat lagi di pukul 8 lebih 50 menit kita akan cukupkan ya. Dan kita menanti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 8 lebih 51 menit ya, ditemani CZA pagi ini dengan Nobody Gets Me, sekaligus kita menutup segmen Halo RRI edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Kita jelang penyampaian warta berita sentral pendengar ya, di pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Boston.

Pagi ini menemani beragam aktivitas Anda di bulan yang baru pendengar ya. Hari ini 1 Juli 2026. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua ya. Saya Indah Dari, sudah waktunya pamit undur diri. Rekan Fana Octavia selanjutnya menemani Anda ya. Dalam program Bupen Digul Siang, dan informasi tentunya masih akan kami hadirkan saat lagi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 9 kami hadirkan Warta Berita Sentral. Beragam informasi yang ingin Anda baca dari portal berita kami, rri.co.id, serta untuk Anda pendengar ya. Yang ingin mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun, Anda cukup mendownload aplikasi RRI Digital melalui Play Store ataupun App Store.

Baik pendengar, saya Ida dari pamit undur diri dari program Open Eagle Pagi. Tepat pukul 5 pagi tadi sudah mengudara menemani Anda ya. Edisi siar hari ini Rabu 1 Juli 2026. Kita akan berjumpa lagi di hari Jumat ya, insya Allah. Baik, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Saya Ida dari pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Cuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini.